0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pernah gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik

informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu,
1: jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya lo, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa.
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Halo pendengar. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujungnya
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.
4: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru.

negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat.
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sorry kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis.

Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tetaplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Perdua, selamat pagi. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitasnya pada pagi hari ini. Masih bersama nih teman Perdua di pada pagi hari ini. Dan teman Perdua, kalau kamu lagi beli es teh, kopi susu, jus, atau boba, pasti kita hampir selalu menggunakan sedotan. Nah, benda kecil ini sering dianggap sepele teman Perdua, pada hal pilihan sedotan yang kita gunakan bisa berdampak pada kesehatan, kenyamanan, bahkan lingkungan. Jadi teman Perdua, saat ini sudah banyak pilihan sedotan selain plastik. Ada yang terbuat dari stainless steel, bambu, kaca, silikon, kertas, hingga bahan alami lainnya. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, pagi ini kita akan membahas semuanya. Siapa tahu setelah mendengar obrolan kita pada pagi ini, teman-teman bisa memilih sedotan yang paling sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan kemana-mana, teman Perdua, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: gitu sih. Dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Jamu beras kencur, cabai puyang.
5: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Eh, Pak, Pak, maaf, Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Masih di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mnita Mampodua di Sepada pada pagi hari ini. Masih dalam bahasan kita, sedotan itu kecil, dampaknya besar, dan kenali berbagai jenis sedotan. Nah, Mampodua, sedotan yang pertama adalah sedotan plastik. Dan sedotan plastik menjadi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia karena murah, ringan, dan praktis, teman pedua. Namun sayangnya ya teman pedua, sebagian besar sedotan plastik hanya dipakai beberapa menit aja, tetapi membutuhkan ratusan tahun untuk terurai di alam. Sedotan plastik ini juga sulit didaur ulang karena ukurannya kecil sehingga sering lolos dari proses penyortiran sampah. Dan akibatnya teman pedua, banyak sedotan plastik yang berakhir di sungai dan di laut, lalu dimakan oleh satwa laut seperti penyu, burung laut, hingga ikan. Artinya kebiasaan sederhana menggunakan sedotan sekali pakai ternyata memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Nah teman pedua, kalau teman pedua sering membawa tumbler sendiri, mungkin sudah gak asing ya dengan sedotan stainless steel. Dan kelebihannya juga cukup banyak nih teman pedua, sangat kuat, tahan lama, dan tidak mudah patah, serta bisa dipakai bertahun-tahun. Namun teman pedua, sedotan ini juga tidak menyerap bau maupun warna dari minuman kamu. Namun ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Sedotan stainless steel juga ternyata tidak cocok digunakan sambil berjalan atau oleh anak-anak tanpa pengawasan karena sifatnya yang keras. Selain itu, sedotan ini harus rutin dibersihkan menggunakan sikat khusus agar bagian dalamnya tetap higienis. Dan kalau dirawat dengan baik, satu sedotan stainless steel bisa menggantikan ribuan sedotan plastik sekali pakai. Dan selain itu ada juga namanya sedotan bambu, teman pedua. Nah, sedotan bambu ini mulai populer karena tampilannya alami dan ramah lingkungan. Karena bambu merupakan bahan yang dapat diperbarui dan mudah terurai secara alami. Dan setiap sedotan bambu memiliki bentuk yang unik karena berasal dari batang bambu asli. Namun sedotan bambu memerlukan perawatan yang lebih teliti, teman pedua. Setelah digunakan harus segera dicuci dan dikeringkan agar tidak mudah berjamur. Dan kalau disimpan dalam kondisi lembab terlalu lama, kualitas bambu bisa menurun. Meski begitu, sedotan bambu menjadi pilihan yang menarik bagi kamu yang ingin mengurangi penggunaan plastik. Nah teman pedua, nanti di segmen selanjutnya kita bakal bahas mengenai sedotan kertas, sedotan silikon, dan sedotan kaca. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni, teman Pro 2 di pada pagi hari ini. Dan teman Pro 2 tadi kalau kita udah bahas mengenai sedotan plastik, sedotan stainless steel, terus ada sedotan bambu, ini ada namanya sedotan kertas, teman Pro 2. Sedotan kertas sering ditemukan di restoran cepat saji dan kedai minuman. Dan keunggulan dari sedotan kertas ini adalah mudah terurai sehingga tidak bertahan lama di lingkungan seperti plastik. Namun ya teman Pro 2, banyak orang mengeluhkan sedotan kertas menjadi lembek setelah beberapa saat terkena minuman. Karena itu sedotan ini lebih cocok digunakan untuk minuman yang langsung habis diminum, bukan untuk diminum perlahan dalam waktu yang cukup lama. Walaupun belum sempurna, sedotan kertas menjadi salah satu alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan sedotan plastik sekali pakai. Selain sedotan kertas, ada yang namanya sedotan silikon. Dan slogan sedotan silikon ini teman Pro 2 cukup digemari di keluarga yang memiliki anak kecil. Bahannya lentur sehingga lebih aman apabila tergigit ataupun terbentur. Dan sedotan silikon juga mudah dilipat sehingga praktis untuk dibawa berpergian. Namun sama seperti sedotan lainnya, kebersihannya tetap harus menjadi hal yang utama. Karena bagian dalamnya cukup lentur, sedotan silikon harus dibersihkan menggunakan sikat khusus agar tidak menjadi tempat berkembangnya bakteri. Selain itu ada sedotan kaca nih teman Pro 2. Dan banyak orang yang menyukai tampilannya elegan dan tidak mengubah rasa minuman. Sedotan kaca biasanya dibuat dari kaca khusus yang lebih kuat dibandingkan kaca biasa. Meski demikian, tetap ada risiko pecah apabila terjatuh atau terbentur keras. Karena itu penggunaannya lebih cocok di rumah atau kafe dibandingkan saat berpergian. Nah teman Pro 2, dan lebih menariknya lagi, banyak ahli lingkungan yang mengatakan bahwa cara paling ramah lingkungan sebenarnya adalah mengurangi penggunaan sedotan jika memang tidak diperlukan. Misalnya saat minum air putih dari gelas atau tumbler, kita bisa langsung meminumnya tanpa adanya sedotan. Dan sedotan tetap dibutuhkan pada kondisi-kondisi tertentu teman Pro 2, misalnya bagi sebagian penyandang disabilitas, pasien tertentu, atau minuman dengan topping seperti boba. Jadi bukan berarti semua orang harus berhenti memakai sedotan ya teman Pro 2, tetapi lebih bijak lagi memilih kapan harus memakai sedotan yang benar-benar diperlukan. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena di segmen selanjutnya kita bakal bahas mengenai tips memilih sedotan. Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Masih di 94,8 FM berdua dari Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman berdua di pada pagi hari ini. Nah teman berdua, kalau kamu ingin mulai berahli ke sedotan yang lebih ramah lingkungan, ada beberapa tips sederhana nih buat kamu. Yang pertama, pilihlah sedotan sesuai dengan aktivitas kamu. Jadi kalau kamu sering berpergian, stainless steel atau sedotan silikon bisa menjadi pilihan. Kalau kamu suka tampilan yang alami, mungkin yang estetik-estetik kayak gitu, mungkin sedotan bambu menarik buat kamu coba. Dan jangan lupa teman berdua selalu membawa sikat pembersih kecil agar sedotan kamu tetap hygienis. Dan yang paling penting, gunakan berulang kali agar manfaatnya benar-benar terasa bagi lingkungan. Nah teman berdua, dari obrolan kita nih pada pagi hari ini, kita bisa simpulkan bahwa gak ada sedotan yang benar-benar sempurna. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan yang terpenting adalah teman berdua, bagaimana kita menggunakan benda tersebut secara bijak, menjaga kebersihannya dan mengurangi sampah yang tidak perlu. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita sehari-hari. Nah teman berdua, sekarang aku penasaran nih, teman berdua sendiri lebih sering memakai sedotan apakah plastik, stainless steel, bambu, silikon, atau malah terbiasa minum tanpa sedotan? Dah, boleh banget nih berbagi cerita melalui WhatsApp atau media sosial. Nanti di sesinya aku bacain. Tapi sebelum itu teman berdua, aku pamit dulu nih dari pada pagi hari ini. Makasih ya udah dengerin aku di pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di pada edisi berikutnya. Tapi jangan kemana-mana teman berdua, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita

0: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
2: Teman terbaik kamu.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Minto Mampu 2 di Pro 2 Hit List edisi Jumat 10 Juli 2026. Nah teman Pro 2, buat kamu mungkin yang ingin request lagu atau mungkin kirim-kirim salam buat teman, keluarga, boleh di WhatsApp kami di 0811 656 3033. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
2: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

0: pernah gak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
4: Sembilan puluh empat koma delapan FM. Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik.

Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibol, kata teman terbaik kamu. Masih bersama Amri teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist pada siang hari ini. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mungkin ingin request lagu, kirim-kirim salam, boleh di WhatsApp kami di 0811 656 3033. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibol, kata teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hati mo. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tong sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
4: ...94,8 FM, Pro 2 Sipolga.
5: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

mau pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

94,8 Pro 2 RRI Siboga, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 semua, balik lagi bareng Wulan di sini yang akan nemenin siang hari kamu sampai dengan sore hari di pukul 18.00 nanti ya. Nah jangan kemana-mana teman Pro 2, karena di santai siang hari ini topik kita adalah mengenai bisnis parfum lokal nih. Nah coba teman-teman Pro 2 ya, siapa di sini yang sebelum keluar rumah pasti semprot-semprot parfum dulu, mau ke kampus ya, mau ke kantor ngopi atau jajan pun pasti nggak ketinggalan tuh parfumnya. Rasanya ada yang kurang aja ya kan kalau nggak pakai parfum. Oke teman Pro 2, sekarang nggak cuman bikin badan wangi aja, parfum itu udah jadi bagian dari gaya hidup lah biasanya ya kan, dan udah bisa jadi peluang bisnis tersendiri. Jadi kalau banyak orang itu kenalnya parfum-parfum merek luar negeri ya, kayak misalnya Dior, Chanel dan lain-lain, sekarang udah berubah nih, banyak brand parfum lokal yang udah bermunculan, mulai dari yang premium, yang refill, yang body mist ya, sampai parfum-parfum dengan aroma-aroma yang khusus nih dibuat sesuai karakter pemakainya. Nah kenapa bisa gitu? Karena sekarang kualitasnya udah semakin bagus, harga udah lebih terjangkau, dan yang paling penting masyarakat Indonesia udah mulai bangga pakai produk dalam negeri. Jadi industri parfum Indonesia sendiri udah berkembang cukup pesat, dan dalam beberapa tahun terakhir ini ya didukung sama tren medsos, reviewnya konten kreator, dan meningkatnya minat masyarakat sama produk-produk lokal UMKM kita. Artinya ini juga buka peluang bisnis yang luar biasa ya untuk kamu-kamu yang mau mencoba bisnis parfum ini. Nah, teman Pro 2, faktanya nih, indera penciuman manusia itu punya hubungan langsung loh sama bagian otak yang ngatur emosi sama memori. Karena kadang kalau kita nyium aroma yang tertentu gitu, itu yang khas, itu bisa ngingetin kita sama seseorang atau langsung inget sama suatu masa, suatu keadaan ya, atau kamu rindu, ini aku kayaknya pernah cium deh aromanya ya kan. Nah itu kekuatan parfum ya, bukan sekedar wangi tapi bisa menghadirkan kenangan-kenangan masa lalu, termasuk kenangan mantan ya teman Pro 2. Nah di part berikutnya kita bakal ngebahas kenapa sih parfum lokal ini makin naik daun, dan apa aja yang buat anak muda udah tertarik terjun nih ke dunia parfum. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di santai siang Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, nggak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Ya, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hey, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
4: Soekarno.
3: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
5: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia? Kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya Menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
6: FM, teman terbaik kamu.
7: Masih di 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Dan kita masih di santai siang dengan bahasan kita hari ini, bisnis parfum lokal ya. Oke, teman Pro 2, masih sama Ulan ya tentunya. Kita bakal ngomongin parfum-parfum nih yang ternyata seru juga nih. Karena sekarang ini banyaknya parfum itu gak cuma dipakai sama orang dewasa ya. Anak-anak muda itu udah ngoleksi berbagai aroma berbeda. Ayo ngaku kamu ya, yang siapa yang udah mulai ngoleksi parfum-parfum lokal yang dari muda mulai wanginya yang woody gitu. Terus ada yang agak-agak cengkeh, bahkan udah ada parfum yang wanginya kayu putih ya teman-teman. Udah gak perlu ini pakai minyak kayu putih lagi ya, udah ada parfumnya. Nah, bahkan sekarang orang itu udah menyesuaikan parfum sama cuaca-cuaca. Jadi kalau hujan, parfumnya wangi ini. Kalau panas, parfumnya wangi ini. Nah, ini nih yang membuat bisnis parfum, terutama parfum lokal, bisa berkembang pesat teman Pro 2. Yang pertama, modalnya ya fleksibel. Terus pelaku itu pelaku usaha ya, bukan pelaku kejahatan ya. Pelaku usaha udah bisa mulai dengan skala yang kecil aja, bahkan di rumah ya kan. Yang kedua, bahan baku udah mulai gampang didapatnya. Jadi banyak supplier-supplier lokal yang udah menyediakan bibit-bibit parfum berkualitas teman Pro 2. Dan yang ketiga, promosinya nih udah mudah karena sekarang udah ada media sosial, misal lewat TikTok, Instagram, marketplace, live streaming ya. Jadi produk-produk parfum lokal sekarang udah bisa dikenal jutaan orang. Dan yang keempat, tentunya anak-anak muda Indonesia sekarang udah makin percaya sama produk lokal. Selama kualitasnya bagus, packagingnya menarik, aromanya tahan lama, Dan iklannya tentu ya, promosinya itu menarik. Tentunya pasti produk kita bakal dilirik. Jadi banyak pelaku UMKM ini yang berani membuat aroma khas Indonesia. Dan bahkan itu udah dipasarkan sampai ke luar negeri. Misalnya kayak kopi Indonesia, aroma kayu cendana, vanila, aroma teh, aroma melati, teh hijau, sampai ke aroma hujan. Penasaran lah nih parfum dengan aroma hujan, gimana ya kan? Ini bisa jadi nilai tambah yang gak dimilikin banyak parfum luar negeri loh teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekarang giliran kamu nih ikut ngobrol-ngobrol bareng Wulan. Coba jawab pertanyaan Wulan yang ini ya. Kalau kamu disuruh milih, kamu lebih suka parfum dengan aroma floral, aroma citrus atau yang agak asem-asem, aroma woody ya, atau vanilla, atau justru yang sekarang lagi tren musk gitu. Langsung aja kirim jawaban kamu lewat WhatsApp Pro 2 di 0811 656 3033, atau kamu boleh mention Instagramnya Pro 2 RRC Bolga atau komen-komen deh di Facebooknya Pro 2. Nah tulis juga alasannya kenapa kamu suka wangi itu. Nanti kalau misalnya ada yang terpilih nih, bakal Wulan bacain di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
5: Tunai.
6: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
6: Oke, teman Pro2 nggak kerasa nih kita udah masuk ke ujungnya santai sih ngomongin tentang bisnis parfum ya. Tapi nanti tenang aja, masih ada santai siang informasi olahraga dan juga santai siang informasi entertainment ya teman Pro2. Nah, dari obrolan kita tadi nih di hampir 1 jam ke tadi ya, ada satu hal yang bisa kita petik sebenarnya. Yang pertama, bisnis yang besar itu gak selalu kamu harus mulai sama modal yang besar juga. Kadang yang kamu butuhin itu cuma idenya, keberanian, sama kemauan belajar. Dan ya yang penting duit juga sih sebenarnya. Tapi yang gak usah terlalu besar ya teman Pro2. Nah, bisnis parfum lokal itu bisa jadi contoh nyata ya. Sekarang lagi hits banget itu namanya parfum-parfum lokal Indonesia. Nah, produknya sederhana tapi punya nilai ekonomi tinggi. Bahkan bisa buka lapangan kerjaan baru. Nah, sekaligus nih ngangkat kualitas produk Indonesia juga. Karena bahkan banyak influencer-influencer, konten kreator itu yang di platform-platform kayak TikTok, Instagram yang followersnya nggak cuma dari Indonesia, itu mereka mulai mempromosiin namanya parfum-parfum lokal Indonesia ke teman-temannya yang di luar negeri atau ke follower-followernya yang di luar juga. Nah, jadi kalau memang kamu punya minat di dunia bisnis ini nih, nggak ada salahnya mulai belajar dari sekarang. Siapa tahu beberapa tahun lagi justru kamu yang udah punya brand parfum Indonesia yang udah mendunia, ya nggak? Amin. Nah, sebelum kita berpisah nih di santai siang kali ini, Ulan punya pertanyaan terakhir untuk teman Pro2 semua. Kalau diberi kesempatan buat parfum sendiri, kira-kira apa nih nama brand parfum kamu? Aroma apa yang jadi khas brandnya? Dan kamu boleh kirim nih jawaban kamu ke WhatsApp 0811-056-3033. Siapa tahu bisa jadi inspirasi ide untuk orang lain ya. Sekarang, terima kasih untuk teman Pro2 semua yang udah dengerin di Santai Siang Ekonomi Kreatif hari ini ya. Mulan mau pamit sebentar aja. Tetap semangat, tetap produktif, dan tetap terus dukung UMKM lokal Indonesia. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro2 Rarsibolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu satu menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
4: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Waktunya kita bagi-bagi informasi olahraga nih teman Pro 2. Masih seputar Piala Dunia 2026 ya, pertandingan dini hari tadi antara Perancis melawan Maroko ya, di mana Perancis ini sudah memastikan tempat di semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2-0. Nah, dikutip dari rri.co.id, Le Bleu itu mencetak 2 gol di babak kedua dan mengakhiri perlawanan wakil Afrika satu-satunya. Nah, meski kalah sebenarnya Maroko ini justru unggul ya di penguasaan bola, di mana dengan 52% sepanjang pertandingan ya. Siapa yang nonton nih dini hari tadi? Ya tapi tetap ya Prancis tampilnya jauh lebih efektif dengan melepaskan 22 tembakan dan 8 diantaranya itu tepat sasaran teman Pro 2. Nah agak-agak mirip ya dengan kemarin yang Argentina, Mesir dan juga Prancis. Jadi rata-rata bergerak di babak keduanya nih teman Pro 2. Nah memang Prancis itu sempat membuang peluang menambahkan keunggulan ya setelah Mbappe ini gagal mengeksekusi penalti. Tapi Le Bleu itu mampu menjaga keunggulan sampai ke peluit panjang berbunyi teman Pro 2. Ya walaupun gagal tadi tetap ya namanya kalau udah nasibnya menang ya teman Pro 2. Nah ya Maroko memang setidaknya udah mampu lah menahan imbang sampai dengan turun minum di babak pertama. Tapi ya kesulitan juga ada untuk membendung dominasi Prancis di babak keduanya yang menghasilkan itu dia tadi Prancis unggul 2-0 dan lolos di semifinal Piala Dunia 2026. Tapi cukup salut ya dengan Maroko ya karena ini salah satu tim yang istilahnya kuda hitam yang diunggulkan dan selain dari Mesir dia adalah satu-satunya negara di Afrika yang lolos perwakilannya ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti kita bahas lagi seputar informasi olahraga lainnya di Santai Siang. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM,
4: Pro 2.
7: Oke, teman Pro 2 masih di Santai Informasi Olahraga bareng Wulan di sini. Ini kayaknya seru ya karena sebentar lagi bakal pertandingannya Inggris lawan Norwegia. Dan kayaknya oke juga nih kita ngomongin pemain Norwegia yang lagi hits sekarang ya, yang lagi hits banget ya, Haaland, Erling Haaland. Ini siapa nih mau ikut gabung ngobrolin tentang si lucu Erling Haaland ya, Terminatornya Norwegia. Nah, hari ini di Santai Siang Informasi Olahraga, Wulan bakal seru-seruan ngobrol tentang Erling Haaland. Kita akan kenal lebih dekat nih mengenai pemain Norwegia dengan segala keunikannya ini ya. Jadi dibilang Erling Braut Haaland itu merupakan salah satu striker terbaik di dunia saat ini ya. Ia dikenal sama kombinasi fisiknya yang luar biasa, kecepatan penyelesaiannya yang tajam, dan kemampuan mencetak gol ya. Sudah dibuktikan waktu pertandingan kemarin melawan Brazil juga ya teman Pro 2. Nah, sejak debut profesionalnya, Haaland ini ternyata terus memecahkan rekor di Norwegia, di Austria, di Jerman, di Inggris, sampai kompetisi di Eropa itu sudah banyak dipecahkan rekor sama Erling Haaland ya teman Pro 2. Nah, kita kenal lebih dekat nih siapa sih Erling Haaland itu. Nah, nama lengkapnya adalah Erling Braut Haaland. Dengan nama lahirnya juga sama, Erling Braut Haaland, lahir 21 Juli 2000. Ntar lagi ulang tahun nih teman Pro 2. Siapa penggemarnya nih? Tempat lahirnya di Leeds, West Yorkshire, Inggris, dengan kewarganegaraannya Norwegia. Tinggi badannya mencapai 1,95 meter, udah hampir 2 meter teman Pro 2. Dan posisinya itu striker ya, dengan nomor punggung 9 di klub Manchester City. Nah teman Pro 2, kalau dibilang latar belakang keluarga Haaland ini, dua-duanya orang tuanya itu adalah atlet, dimana ayahnya itu Halving Haaland merupakan mantan pemain profesional yang pernah membela Nottingham Forest, Leeds United, dan Manchester City sendiri. Nah, kalau ibunya itu Gray Marita Braut merupakan mantan juara nasional cabang heptathlon di Norwegia. Nah, karena ayahnya ini bermain untuk Leeds United ya waktu Erling Haaland ini lahir, jadi ia lahirnya di Inggris. Tapi sebenarnya si Haaland ini, walaupun itu dia tadi ya, dia sebenarnya berhak membela Inggris, dia juga berhak membela Norwegia, tapi dia memilih warga negara dari ayah dan ibunya. Nah, kalau dibilang perjalanan karirnya, awalnya itu si Erling Haaland, atau kita kenal dengan Haaland ya, Haaland ya kan. Nah, klub profesional pertama Haaland itu adalah Brann FK di Norwegia, dan walaupun belum mencetak gol di tim utama, bakatnya itu mulai menarik perhatian banyak pencari bakat nih, teman Pro 2. Kemudian di 2017 ke 2018 dia masuk ke Molde FK, di mana ia dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer, dan di sini kemampuan mencetak golnya berkembang pesat ya. Di mana di 39 pertandingan 14 gol itu sudah dicetak olehnya. Nah, kemudian dia masuk ke Red Bull Salzburg di 2019. Di mana di situ dia juara Liga Australia, juara Austrian Cup, sampai ke top skor Liga Champions di awal musim. Nah, baru di 2020 sampai 2022 itu dia main di Borussia Dortmund, di mana Bundesliga ini Haaland langsung tentunya tetap mencuri perhatian. Dari 67 pertandingan Bundesliga, dia sudah berhasil mencetak 62 gol dan membantu Dortmund menjuarai DFB Pokal. Jadi rekor unik ini nih, di debut Bundesliga sendiri Haaland masuk jadi pemain pengganti, tapi mencetak hat-trick hanya dalam waktu sekitar 23 menit, teman Pro 2. Nah, untuk sekarang tentunya semuanya udah tahu ya, Haaland ini bermain di Manchester City dari 2022 sampai sekarang, dan nilai transfernya itu mencapai 60 juta pound sterling, dan jadi salah satu pembelian terbaiknya Manchester City. Di mana di musim debutnya ini luar biasa ya, Manchester City juara Premier League, juara FA Cup, juara Liga Champions, dan treble winners. Dan tentunya Haaland ini memecahkan rekor gol Premier League di satu musim dengan 36 gol, teman Pro 2. Oke, itu dia tadi beberapa fakta menariknya Erling Haaland. Dan termasuk teman Pro 2, tahu gak kalau Haaland ini dulu sempat membuat video klip rap ya, di mana dia bersama teman-teman yang membentuk grup rapper bernama Kygo Junior ya. Nanti kita akan bahas lagi mengenai Erling Haaland, jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rangsi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Sementara

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Vem Magalhães Rojão. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu, jangan korupsi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
3: FM Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah, ini waktunya santai sih informasi entertainment ya teman Pro 2. Kita bakal bagi-bagi informasi tentang dunia hiburan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dan kali ini datang dari Indonesia, dikutip dari rri.co.id, industri perfilman Indonesia itu udah nunjukin perkembangan ya melalui lahirnya aktor-aktor dengan kemampuan akting yang diakui secara luas baik nasional maupun internasional. Jadi penampilan mereka ini turut ya membawa karya-karya Indonesia dapat perhatian di berbagai ajang perfilman dunia. Nah, sejumlah aktor tanah air yang berhasil meraih penghargaan bergengsi di tingkat internasional berkat kualitas aktingnya itu ada antara lain ya, mengutip dari berbagai sumber, ada Laura Basuki, kemudian ada Marsha Timothy, ada Reza Rahardian, ada Joe Taslim, kemudian ada Lukman Sardi, dan juga ada Dian Sastrowardoyo ya teman Pro 2. Nah, mereka ini hadir lewat karya-karya luar biasa yang sudah dapat pengakuan internasional. Nah, apa aja karya-karya mereka nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id. Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang Informasi Entertainment. Tadi kita udah ngobrolin ada 6 aktor Indonesia yang sudah berhasil go internasional ya, dengan meraih penghargaan dan diakui dunia internasional. Nah, kita bahas yang pertama lagi nih, Laura Basuki. Jadi Laura Basuki ini sudah pernah meraih penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlinale 2 tahun 2022, di mana penghargaan tersebut itu diraih berkat penampilannya dalam film Before Now and Then. Nah, prestasi itu jadi salah satu pencapaian penting nih untuk perfilman Indonesia di kancah internasional sendiri ya, teman Pro 2. Nah, keberhasilan Laura juga mempertegas kualitas akting aktor Indonesia di Festival Film Dunia. Nah, kemudian ada juga Marsha Timothy nih. Marsha Timothy itu sudah pernah meraih penghargaan Best Actress di Sitges Catalonian International Film Festival di tahun 2017, di mana penghargaan itu diraih berkat perannya dalam film Marlina, si pembunuh dalam 4 babak. Nah, film tersebut juga mendapat perhatian luas ya di berbagai festival film internasional, dan karya itu turut mewakili Indonesia dalam seleksi menuju Academy Awards 2019, teman Pro 2. Selain itu ada Reza Rahardian yang tentunya kita semua udah kenal ya. Itu jadi salah satu aktor Indonesia dengan kemampuan akting yang mendapat banyak apresiasi. Dari mulai berbagai karakter berhasil diperankan Reza Rahardian dengan sangat meyakinkan di layar lebar. Jadi di tahun 2017 nih, Reza pernah meraih Best Actor di Asia Pacific Film Festival Kamboja, di mana penghargaan itu diberikan berkat perannya sebagai BJ Habibi di film Rudy Habibi. Nah, kemudian ada Joe Taslim yang sudah dikenal secara internasional ya, aktor Indonesia yang udah sukses membangun karirnya di industri perfilman internasional dan sudah membintangi film-film populer termasuk Fast and Furious 6 dan juga Mortal Kombat. Dan di 2016 Joe menerima penghargaan Best Upon Star Award di Korea Selatan. Dan ada juga Lukman Sardi, di mana aktor tersebut di tahun 2019 pernah meraih aktor terbaik di Malaysia International Film Festival. Dan penghargaan tersebut diberikan atas penampilannya dalam film 27 Steps of May. Dan kemudian yang keenam ada Dian Sastrowardoyo. Siapa yang gak kenal aktris cantik ini ya? Dan aktris cantik ini pernah mendapatkan Best Actress di Festival Film Asia Devil Prancis, di mana ia menerima penghargaan serupa pada Festival Film Internasional Singapura juga di tahun 2002. Nah teman Pro 2, prestasi-prestasi aktor Indonesia ini ya, yang mereka di mana mampu bersaing di panggung perfilman dunia, itu juga jadi salah satu kebanggaan kita ya, di mana mereka berhasil membawa dunia perfilman Indonesia dikenal lebih luas dan mendapat apresiasi di dunia internasional sendiri. Dan jadi motivasi tentu ya untuk sineas-sineas muda Indonesia untuk menghasilkan karya-karya yang bisa berkelas internasional. Oke teman Pro 2, itu dia tadi informasi entertainment kita di hari ini. Tapi jangan kemana-mana, masih banyak informasi entertainment lainnya sampai dengan pukul 3 sore nanti. Stay tune di Pro 2 Resi Bolga, teman terbaik kamu.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Taman Pro 2 itu tadi Gia Indrawari dengan Seribu Kali ya Taman Pro 2. Nah, Taman Pro 2 masih di informasi entertainment di Santai Siang kali ini. Nah, kita bakal ngebahas lagi nih Taman Pro 2 untuk debutnya Culture Pier Paolo Piccioli ya, untuk Balenciaga yang jadi penanda arah barunya Balenciaga sendiri tanpa sebenarnya ninggalin warisan yang telah membentuk identitas Balenciaga ya. Jadi Taman Pro 2, kalau kamu penggemar fashion tentu nggak akan melewatkan yang namanya musim-musim terbarunya produk-produk Balenciaga fashionnya ya. Dan untuk koleksi couture musim dingin 2026-2027 yang diberi nama couture 55 karena merupakan koleksi couture ke-55-nya Balenciaga, Piccioli itu nggak berusaha menghapus jejak pendahulunya dan sekarang mengulang karya Cristobal Balenciaga sendiri. Jadi ia memilih kembali pada fondasi yang sejak awal jadi kekuatan rumah mode itu, yaitu kontraksi garment tingkat tinggi. Jadi alih-alih mengejar sensasi, koleksi ini justru tampil tenang. Gak ada provokasi, gak ada yang aneh-aneh, gak ada gimmick budaya pop atau ironi yang beberapa tahun terakhir muncul ya, mulai dari tas kantong plastik, kemudian gelang yang kemarin viral ya, gelang seperti lakban ya. Nah, jadi Piccioli ini kembali ke pendekatan dan filosofinya Cristobal Balenciaga, di mana Cristobal Balenciaga ini pernah dijuluki sebagai Christian Dior, dijuluki Christian Dior sebagai the master of us all karena kemampuannya membangun busana layaknya seorang arsitek merancang bangunan. Nah, pendekatan ini membalik cara pandang terhadap couture di mana konstruksi yang tidak lagi menyembunyikan tubuh melainkan lahir dari tubuh itu sendiri. Ini orang-orang fashion pasti tahu ya Taman Pro 2. Nah, pada akhirnya sebenarnya kekuatan koleksi ini terletak pada keberhasilan Piccioli menghindari nostalgia tapi enggak mengubah sejarah. Ya intinya ya, Pier Paolo Piccioli itu enggak berusaha menjadi Cristobal Balenciaga seperti yang ia juga gak bawa Valentino ke Balenciaga, tapi ia memilih memahami sejarah itu lalu menerjemahkannya dengan caranya sendiri. Dan debut ini bukan semata menandai pergantian direktur kreatif ya. Lewat Couture 55 ini Balenciaga menegaskan bahwa kekuatan terbesarnya adalah kemampuan mengubah selembar kain jadi arsitektur yang hidup. Dan di tengah industri yang sering terobsesi sama kebaruan, Piccioli justru menunjukkan bahwa langkah paling progresif terkadang lahir dari pemahaman lebih dalam prinsip-prinsip yang fundamental. Ini bahasanya fashion dan artistik sekali ya Taman Pro 2. Oke Taman Pro 2, masih banyak informasi entertainment lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dari Pro 2 Rans Bolga, teman terbaik kamu.
1: Ayo Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya Mang Leuki ini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Le. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le, dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Le, buat?
4: Merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
5: teman terbaik kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Nggak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi di Santai Siang Informasi Entertainment. Tadi kita udah dengerin Kunto Aji dengan Berani ya. Oke, teman Pro 2 ada sedikit informasi nih untuk teman-teman yang mau berkarir di luar negeri terutama di Korea Selatan. Jadi Korea Selatan itu udah resmi meluncurkan visa digital nomad atau workstation visa, workation visa dengan aturan yang udah lebih longgar nih dibanding program uji coba sebelumnya. Nah, bedanya sama visa kerja biasa nih, visa digital nomad ini nggak mengharuskan pemegangnya kerja di perusahaan Korea Selatan. Nah, melansir dari The Korea Herald ya, Kementerian Kehakiman Korea Selatan itu mengumumkan bahwa visa F1D itu resmi berlaku mulai 30 Juni 2026 lalu. Jadi visa ini memungkinkan warga negara asing yang tinggal di Korea Selatan itu bisa sambil bekerja secara jarak jauh untuk perusahaan di luar negeri. Jadi istilahnya bisa work from home lah ya, jadi bisa kerja remote ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih itu visa digital nomadnya Korea Selatan? Jadi visa digital nomad itu merupakan izin tinggal untuk pekerja jarak jauh atau remote worker, di mana mereka yang ingin menetap sementara di Korea Selatan itu tanpa harus berpindah kerjaan atau mencari pekerjaan lokal untuk jadi sponsornya. Dan program ini pertama kali diuji coba di Januari 2024 lalu ya, dan berlangsung sampai dengan Mei 2026 kemarin. Jadi setelah melihat minat yang cukup besar nih, pemerintah Korea Selatan itu akhirnya meresmikan dengan sejumlah perubahan aturan agar lebih menarik untuk pekerja asing. Nah, Menteri Kehakiman Korea Selatan Jung Sung Ho itu mengatakan bahwa program ini bertujuan membuka peluang bagi talenta-talenta global untuk merasakan kehidupan di Korea Selatan. Nah, kalau syaratnya sekarang jauh lebih longgar ya, di mana waktu pertama kali diperkenalkan tuh di 2024 lalu, visa digital ini punya syarat yang lumayan rumit ya. Jadi berdasarkan catatan CNN Indonesia itu kemarin di 2024, pemohon waktu itu diwajibkan punya penghasilan tahunan minimal 84,96 juta won atau sekitar 1 miliar rupiah teman Pro 2. Nah, angka tersebut sebenarnya setara dengan dua kali pendapatan per kapita Korea Selatan. Dan selain itu, pemohon itu harus berusia minimal 18 tahun dan memiliki pengalaman kerja setidaknya 1 tahun di bidangnya. Dan kini persyaratan itu udah mulai dilonggarkan ya. Jadi berdasarkan aturan terbaru nih, besaran pendapatan yang diwajibkan bergantung di usia dan lokasi tempat tinggal yang dipilih pemohon. Misalnya kalau pekerja asingnya berusia 18-34 tahun, yang berencana tinggal di luar wilayah Seoul, Incheon, dan juga provinsi Gyeonggi, itu cuma diwajibkan memiliki penghasilan minimal setara pendapatan nasional bruto atau GNI-nya mereka ya, per kapita di Korea Selatan itu. Dan di tahun 2025 itu GNI per kapita Korea Selatan itu tercatat mencapai 36,963 US dollar yang sekarang sekitar 668 juta rupiah lah ya. Dan kebijakan itu juga bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong lebih banyak orang asing tinggal di daerah di luar Seoul dan wilayah-wilayah yang mengalami penurunan jumlah penduduk. Nah, masa tinggalnya juga diperpanjang loh teman Pro 2. Jadi nggak hanya syarat pendapatan yang dipermudah, pemerintah Korea Selatan itu juga memperpanjang masa tinggal maksimal untuk para pemegang visa digital nomad. Jadi kalau sebelumnya visa itu hanya berlaku 1 tahun, ini dapat diperpanjang 1 tahun lagi. Jadi pemegang visa yang tinggal di Korea Selatan itu bisa 3 tahun maksimalnya. Nah, tapi meskipun demikian ya teman Pro 2, visa ini tetap gak memberikan izin ya untuk bekerja di perusahaan Korea Selatan. Artinya beda antara pemegang visa yang hanya diperbolehkan bekerja jarak jauh untuk perusahaan atau klien atau bisnis yang berbasis di luar Korea Selatan dengan perusahaan yang dia menggunakan ada kerjaannya di perusahaan yang di Korea Selatan sendiri ya, tapi bekerja di luar negeri gitu. Nah, di kawasan Asia Tenggara itu beberapa negara sebenarnya udah lebih dulu menawarkan skemanya yang sama ya, kayak Thailand, Indonesia bahkan, kemudian Malaysia. Misalnya kita itu punya program visa khusus yang untuk digital nomad dengan masa tinggal yang bisa mencapai sampai ke 10 tahun. Jadi sebenarnya mereka kayak berkiblat sama Asia Tenggara ya. Tapi dengan aturannya tentu ya, kini di Korea Selatan lebih fleksibel dan masa tinggalnya sudah diperpanjang. Jadi kayaknya Korea Selatan ini pengen jadi salah satu tujuan baru untuk para pekerja global yang pengen punya pengalaman tinggal sambil bekerja di negeri ginseng, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia tadi informasi entertainment di Santai Siang kali ini. Jangan kemana-mana, kamu harus tetap dengerin Pro 2 dari Sibolga, karena selain kita akan masuk ke informasi lokal sekitar Sibolga ataupun Bumi Tengah, dan pokoknya sekitar teman-teman Pro 2 yang bisa dengerin kita ini ya. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 dari Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Nah, kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
4: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
5: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
7: RRI.co.id. Kita Indonesia, sesungguhnya.
8: FM Pro 2 Sibolga,
9: teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.
0: Oke teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan kita masuk ke informasi lokal kali ini di Santai Siang ya. Informasi lokal kali ini itu dari Pemkab Madinah yang kembangkan pilot project nih, pisang kepok bebas layu fusarium. Jadi Pemkab Madinah dan Mendiling Natal ini menyiapkan lahan seluas 4 hektar di Desa Huta Tongga, Kecamatan Panyabungan Barat sebagai lokasi pilot project pengembangan pisang kepok yang bebas dari penyakit layu fusarium. Jadi program tersebut menjadi langkah awal ya untuk membalikkan kejayaan pisang kepok sebagai salah satu komoditas unggulan daerah di sana. Nah, Bupati Mandailing Natal Haji Saipulo Nasution bersama tim akademisi dari Universitas Medan Area atau UMA, yakni Profesor Zulkarnain Lubis, Profesor Suswati, dan Asosiasi Profesor Syah Budi Hasibuan, itu meninjau langsung proses pembersihan lahan di hari Kamis 9 Juli 2026 kemarin. Nah, turun mendampingi itu Kepala Dinas Pertanian Taufik Zulhan Raritonga beserta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Nah, Saipula sendiri mengatakan nih, teman Pro 2, kawasan pengembangan pisau kepok itu nggak hanya difokuskan sebagai sentra pertanian, tapi juga dikembangkan jadi kawasan edukasi dan agrowisata. Jadi menurutnya konsep tersebut ini akan dipadukan dengan fasilitas pendukung seperti kolam, saung, serta sentra kuliner ya yang berbasis pisang untuk menarik kunjungan masyarakat. Jadi selain meningkatkan produksi buah, Pemkab Madinah juga menargetkan pengembangan industri hilir berbasis pisang kepok asli Mandailing Natal. Dan Bupati sendiri menjelaskan nih teman Pro 2, komoditas tersebut itu didorong untuk memperoleh pengakuan indikasi geografis ya, sekaligus diolah untuk berbagai produk bernilai tambah kayak tepung, kue, sama aneka makanan yang bisa dikembangkan oleh pelaku usaha mikro atau UMKM nih. Nah, untuk Profesor Syahbudin Hasibuan sendiri menjelaskan ya teman Pro 2, pengembangan kebun pisang ini mengusung konsep zero waste. Jadi seluruh bagian tanaman itu bisa dimanfaat jadi produk ekonomi ya. Sementara kalau Profesor Zulkarnain Lubis yang mengatakan bahwa bibit pisang kepok bebas laifusarium ini hasil penelitian nantinya itu akan dibagikan nih kepada masyarakat disertai pendampingan mengenai teknik budidayanya supaya tanaman ini tetap terbebas dari penyakit. Nah, kalau Profesor Suswati sendiri menambahkan bahwa Desa Huta Tonga ini dipilih jadi lokasi pilot project karena memiliki kondisi tanah yang lebih sehat dan juga risiko penyebaran penyakitnya lebih rendah dibandingkan lokasi yang lain ya teman Pro 2. Dan bibit yang dikembangkan ini menggunakan teknik kultur jaringan tanpa bunga jantan untuk meminimalkan penularan penyakit darah bakteri ya melalui serangga. Nah, jadi melalui program ini diharapkan Pemkab Madinah ini kejayaan pisang kepok khas Mandailing Natal yang sempat hilang itu akan kembali dan bangkit dan membuka peluang ekonomi baru untuk masyarakat sekitarnya. Nah, itu dia tadi salah satu informasi lokal kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
10: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
4: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di Santai Siang Informasi Lokal dan masih informasi lokal dari Madinah ya. Di mana TPPKK Madinah itu sudah meluncurkan inovasi Ojo Pusing untuk tingkatkan literasi anak, teman Pro 2. Nah, dikutip dari rri.co.id, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Mandailing Natal, Nyonya Yupri Astuti Saipula Nasution, meluncurkan inovasi ojel online perpustakaan keliling atau Ojo Pusing di Sopo Godang, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan di hari Rabu kemarin 8 Juli 2026 ya teman Pro 2. Dan program tersebut ini dihadirkan sebagai upaya meningkatkan budaya literasi dan juga minat baca masyarakat khususnya untuk anak-anak. Nah, menurut beliau nih, membaca merupakan jendela dunia di mana dia mengajak anak-anak untuk lebih sering membaca buku supaya wawasannya semakin luas daripada terus bermain gadget atau gawai ya. Jadi pemerintah Kabupaten Madinah ini memanfaatkan pojok baca Ojo Pusing untuk belajar dan juga menambah ilmu, teman Pro 2. Nah, melalui peluncuran Ojo Pusing ini, sebenarnya TPPKK Kabupaten Mandailing Natal itu berharap gerakan literasi berbasis komunitas itu bisa terus berkembang. Jadi kehadiran pojok baca tersebut diharapkan bisa jadi ruang belajar yang aman nih teman Pro 2. Aman, nyaman, menyenangkan untuk anak-anak sekaligus mendorong tumbuhnya budaya membaca di tengah masyarakat. Setuju sih Bu, ini perlu banget ya. Dimana sekarang anak-anak itu kenalnya sama gadget, walaupun sebenarnya gadget itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk literasi membaca juga, tapi anak-anak juga perlu dikenalkan

dengan hard covernya gitu, dengan bukunya langsung, karena ada perbedaan ya membaca dari gadget dengan membaca dengan buku asli ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal sambung lagi informasi lokal kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rersibolga, teman terbaik kamu.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

0: stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Teman terbaik kamu.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Masih di Santai Siang Informasi Lokal, teman Pro 2. Dan informasi lokal kali ini ya, dikutip dari rri.co.id. Teman Pro 2, setiap kali kamu jempolnya itu melakukan scrolling ya di medsos, ada sebenarnya cipratan zat kimia bernama dopamin yang akan melonjak drastis nih. Nah sayangnya kesenangan instan ini harus dibayar mahal ya, dengan merosotnya kemampuan fokus dan konsentrasi. Nah, para ahli psikolog dan neuroscience ini mulai membunyikan alarm keras terkait kenyataan dopamine loop atau siklus dopamin akibat ketergantungan gadget nih. Tapi sebenarnya apa sih itu dopamine gadget ya, teman Pro 2? Nah, dopamin itu adalah neurotransmitter di otak yang bertanggung jawab atas rasa senang, motivasi, dan juga penghargaan atau reward. Jadi ketika seseorang menerima likes, menonton video pendek yang lucu, atau memenangkan game, jadi otak itu akan melepaskan dopamin ya, yang sejumlah besar secara instan ya, istilahnya melepaskan rasa senang lah dengan mudah ya. Dan masalahnya nih, gadget modern sekarang itu dirancang untuk memberikan stimulasi konstan tanpa jeda. Ingat ya, masalah algoritma juga nih. Akibatnya ambang batas toleransi otak terhadap kesenangan itu meningkat dan membuat aktivitas nyata kayak belajar, baca buku, kerja itu kerasa membosankan. Nah, Aspahani Anggreni dan Suci Rahmayani, mahasiswa Institut Bisnis Teknologi dan Al-Wasliyah atau IPTA, mengatakan otak seperti nggak bisa diajak diam. Nah, ini bukan teori medis ya, jadi melainkan realita pahit yang dirasakan langsung sama Gen Z dan milenial saat ini, teman Pro 2. Nah, kalau terus dibiarkan, sebenarnya lonjakan dopamin yang nggak terkontrol ini bisa memicu beberapa dampak buruk di fungsi kognitif anak muda sendiri. Nah, fokus kita sebenarnya menyelamatkan generasi muda dari candu dopamin digital, dan di mana sesi scrolling itu mungkin terasa menyenangkan, tapi taruhannya adalah masa depan produktivitas kita. Nah, itu teman Pro 2, perlu kita ingat ya teman Pro 2. Jadi ya harus hati-hati ya memakai gadget, apalagi dengan algoritma sekarang, kemudian dinamika media sosial ya, dan itu yang membahayakan bahwa kalau udah tidak terkontrol, dopamin yang naik ke otak itu bisa membahayakan kita dan menurunkan produktivitas. Oke teman Pro 2, itu dia tadi informasi lokal kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Ah. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Oke teman Pro 2, kita masuk ke info Pro 2 pukul 4 sore ya teman Pro 2. Jadi Wahana Kreator menghadirkan film drama Seni Merayu Tuhan, adaptasi buku bestseller karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Dan film ini disutradarai Cesa David Lukmansyah dan dijadwalkan untuk tayang di bioskop mulai 13 Agustus 2026 nanti. Dan cerita sendiri berpusat pada Hikmah yang diperankan Ari Irham, seorang pemuda yang mengabaikan keluarga dan kehidupan spiritual. Hari-harinya dihabiskan bersama teman-teman serta Sophia yang diperankan oleh Lutesia. Jadi hubungan Hikmah dan ibunya yang diperankan Rike Diah Pitaloka tidak pernah berjalan harmonis. Jadi ia jarang pulang dan sering mengabaikan perhatian dan pesan dari sang ibu. Nah, Hikmah juga semakin jauh dari nilai-nilai keimanan yang pernah dikenalnya teman Pro 2. Ia bahkan menganggap ibadah bukan lagi bagian penting dalam kehidupannya. Nah, segalanya ini berubah ya setelah ibunya meninggal dunia, dan kehilangan itu menghadirkan penyesalan mendalam dan menguncam cara pandangnya terhadap kehidupan. Hikmah kemudian berusaha memahami kembali makna hidup dan kedekatan dengan Tuhan, dan perjalanan itu dipenuhi rasa bersalah, kehilangan, serta pencarian jati diri. Film ini juga dibintangi oleh Tengku Rizky, Sita Nursanti, Onadio Leonardo, Alfi Alfiandi, dan juga Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Jadi kehadiran mereka memperkuat perjalanan emosional nih yang dialami oleh Hikmah. Nah, kisah ini sendiri teman Pro 2 menyoroti hubungan anak dengan orang tua dari sudut pandang yang membumi. Filmnya juga mengangkat persahabatan, cinta, kehilangan, dan juga proses menuju kedewasaan. Oke teman Pro 2, itu dari info Pro 2 pukul 4 sore. Jangan kemana-mana, masih banyak informasi seru lainnya. Tetap selalu dengerin Pro 2, Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah, ada berita yang menyedihkan ya teman Pro 2 untuk para penggemar couple favorit ya, ganteng dan cantiknya drakor Korea ya, yaitu Ayu dan juga Lee Jong-suk. Jadi eksklusif nih dari Dispatch katanya. Jadi Lee Jong-suk sama Ayu itu sudah memutuskan untuk berpisah setelah 4 tahun berkencan ya. Dan mereka ini memilih jalur masing-masing. Iyalah ya. Jadi aktor Lee Jong-suk dan Ayu ini resmi berpisah dilaporkan dari Dispatch Korea ya. Setelah 4 tahun berkencan di depan umum dan akhirnya sebenarnya di tanggal 10 hari ini ya keduanya itu baru saja berpisah dan mereka mengatakan bahwa mereka akan tetap menjadi teman baik. Jadi kedua aktor ini pertama kali bertemu di tahun 2012 sebagai MC di Inkigayo dari SBS TV dan setelah 10 tahun bekerja sebagai kolega nih, mereka akhirnya menjadi kekasih kemarin di tahun 2022. Tapi alasannya sih klise ya, karena kesibukan masing-masing, katanya mereka gak bisa melanjutkan cinta mereka. Dan beberapa teman dekat mereka itu juga nunjukin bahwa membenarkan lah ya, karena jadwal sibuk mereka ini, pertemuan mereka jadi berkurang dan hubungan mereka pun akhirnya jadi tertunda lah ya. Sementara itu kalau Lee Jong-suk sendiri ini sedang mempersiapkan diri ya untuk rilis seri aslinya Disney Plus yaitu The Queen of Resurrection dan ia juga mengkonfirmasi perannya di adaptasi novel web Ayu's Romance dia ya, kalau Ayu sendiri ya. Nah, Ayu sendiri fokus persiapan album barunya setelah selesai syuting MBC TV 21st Century Great Military Wife ya. Dan ia juga sedang mempersiapkan konser ya di bulan September. Nah, ini salah satu berita yang cukup mengejutkan ya, karena salah satu couple goals ya untuk aktor dan aktris Korea, walaupun ya masih ada kesempatan sih ya, semoga bisa balikan lagi. Oke teman Pro 2, ini ngomong-ngomong soal putus cinta ya. Putus cinta itu gak berarti harus putus asa, karena gak semua sebenarnya kisah cinta itu berakhir dengan kata selamanya teman Pro 2. Ini sekedar motivasi ya untuk teman-teman Pro 2 di luar sana ya. Sebenarnya Iya, apalagi gen-gen alpha, gen Z gitu, yang ngerasa putus cinta itu adalah akhir segalanya. Teman Pro 2, jangan kayak gitu ya. Harus berpikir ke depan. Nah, karena ada yang hadir itu sebenarnya untuk memberikan pelajaran sama kita. Dan tentunya membuat kamu tumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Karena sebenarnya teman Pro 2, putus cinta itu ya tetap ya.

merasa jangan. Hidup itu terus berjalan dan versi terbaik diri kamu masih akan terus berproses, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, untuk teman Pro 2 semua ada dari Bernadia dengan Rabun Jauh.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan.

0: Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Oke teman Pro 2, balik lagi di 94.8 Pro 2 RRC Volga, teman terbaik kamu. Nah, apa kabarnya nih untuk yang baru bergabung bareng Wulan di sore ceria hari ini? Semoga kamu semua tetap semangat dan produktif ya di hari Jumat yang agak hot ya sebenarnya ya, cuacanya ya. Tapi ya lumayan lah ya. Nah kalau kamu sendiri apa nih kegiatan di Jumat menjelang weekend ini? Apakah sudah menghasilkan sesuatu yang produktif? Apakah sudah menggerakkan masa teman-teman untuk menciptakan sesuatu yang positif ya? Atau lagi usaha nih? Usaha untuk tetap positif tentunya di kehidupan ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ngomong-ngomong soal motivasi ya, apakah kita sudah bisa memotivasi seseorang? Apakah kita sudah bisa menguatkan seseorang untuk menjadi sesuatu yang lebih baik ya? Jadi sebenarnya kita banyak ya bisa cari contoh-contoh di kehidupan sehari-hari ya, dan contoh-contoh di media sosial ya. Sekarang banyak banget para tenaga kerja Indonesia di luar negeri sana yang kita sebut sebagai penghasil devisa, yang membantu Indonesia lebih dikenal di mancanegara sana, tapi dari segi positif. Jadi mereka sekaligus menjadi konten kreator di mana mereka mengenalkan produk-produk Indonesia juga, selain ya fokus bekerja di sana mengenalkan budaya-budaya Indonesia. Nah, kalau mendengar kata penghasil devisa nih, sebenarnya apa sih yang kamu pikirin ya? Apakah ekspor sawit, batu bara, pariwisata, atau perusahaan besar? Nah padahal ya di era digital kali ini yang seperti kita bahas tadi ya, anak muda itu bisa bergerak jadi penghasil devisa Indonesia. Tapi sebenarnya apa sih itu devisa ya? Kalau kita bilang secara sederhana, sebenarnya devisa itu adalah pemasukan negara dalam bentuk mata uang asing yang diperoleh dari berbagai aktivitas ekonomi ya teman Pro 2, kayak ekspor barang, pariwisata, investasi, sampai ke jasa yang dibayar oleh pihak luar negeri. Nah yang menarik teman Pro 2, sekarang gak sedikit anak muda Indonesia yang peroleh penghasilan dalam bentuk mata uang asing ya, kayak dolar, kemudian euro, yen, atau mata uang asing lainnya lah ya. Karena udah bekerja dengan klien dari berbagai negara, jadi uang yang mereka terima kemudian masuklah ke Indonesia. Dan ini salah satu bentuk kontribusi terhadap devisa negara. Dan banyak nih profesi-profesi yang bisa dilakuin tanpa harus ninggalin rumah loh. Ada desainer grafis, programmer, ilustrator, editor video, animator, penulis konten, penerjemah, pengisi suara, fotografer, sampai ke konsultan digital, teman Pro 2. Nah, semua ini bisa kerja dengan klien di luar negeri berkat internet. Artinya anak muda nggak harus cari pekerjaan yang susah-susah ya, tapi yang penting dia juga bisa mampu ya menciptakan peluang kerja itu sendiri dan berdampak sama perekonomian nasional. Nah, teman Pro 2, kalau kamu diberi kesempatan kerja nih dengan perusahaan luar negeri dari rumah, nah profesi apa yang pengen kamu jalanin? Terus kamu berminat gak sih ngejelasin profesi kamu, kerjaan kamu, dan mengenalkan gitu sama teman-teman kamu untuk jadi content creator? Kira-kira ada gak sih gitu minat kamu di bidang itu? Boleh WhatsApp aja langsung ya, komen-komen di Facebook, boleh di Instagram, boleh WhatsApp di 081-656-3033. Nanti kita akan baca ini kalau ada yang komen-komen. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap dengerin Pro 2 Radio Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, ada informasi penting nih mengenai informasi peningkatan keandalan listrik PT PLN UP3 Sibolga. Untuk teman-teman Pro 2 yang berada di Sibolga sekitarnya untuk Sabtu besok ya, 11 Juli 2026, siap-siap ya, akan ada pemadaman. Nah, pemadaman itu beragam ya, dari mulai Desa Aik Garut, Kelurahan Hajoran, Muara Nibung, kemudian ada Kelurahan Aik Patik, Sibabangun, ada juga di Jalan Oswal Sihaan, Sultan Kumala, Dinas Kelautan dan Perikanan, Lubuk Tuko, Jalan Profesor M. Hajirin, Lapas 2, Kelas 2 Tapteng. Dan ya, kalau mau informasi lebih lengkap sebenarnya teman Pro 2 bisa berkunjung ke webnya, web atau Instagramnya PLN Sibolga ya. Dan termasuk ya di Jalan Profesor M. Hajairin nomor 2, kemudian Lapas Kelas 2 Tapteng tadi, saya yakin Jalan Raya Sibuluan, Jalan Sarudik, kemudian Jalan SM Raja Ek Habil, Santeong, DI Panjaitan, FL Tobing, Samsat, Satlantas, kemudian Polres Sibolga, Kantor Pos Sibolga, RSU FL Tobing, Dinas Kesehatan BPJS Kesehatan, Jalan Tamrin, Hotel Setia, Hotel Sopoholong, Kecamatan Kelurahan Sibolga Julu, Hotel Marsada, Dolok Martimbang, Hotel Tapian, Kantor BPJS Kesehatan Sibolga, Jalan Zainul Arifin, Kantor Wali Kota Bank Indonesia Kejaksaan Sibolga, RRI Sibolga, termasuk teman Pro 2. Jadi ada info pemadaman ini ya untuk besok di dari pukul 8 sampai pukul 16 sore ya. Dan ya itu dia tadi teman Pro 2 ya. Seperti disampaikan oleh PLN ya, ini merupakan informasi peningkatan keandalan. Dan pekerjaan pemeliharaan ini merupakan pemeliharaan 2 tahunan ya, trafo daya 3 di gardu induk Sibolga.
1: Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
2: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran 3 negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, 3 negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

Oke, teman Rodua, kamu pernah nggak sih ya berpikir kalau anak muda itu bisa juga jadi penghasil devisa untuk Indonesia? Karena sering banget ya kita ngira devisa itu cuma berasal dari ekspor dan sektor pariwisata, padahal jutaan warga Indonesia itu ikut menyumbang devisa melalui kerja keras mereka. Dan salah satunya itu tadi ya, pekerja migran Indonesia atau PMI yang dulu lebih kita kenal sebagai TKI. Jadi PMI ini bekerja secara legal di berbagai negara, mulai dari sektor kesehatan, manufaktur, perhotelan, pelayaran, konstruksi, sampai ke teknologi, teman Rodua. Jadi penghasilan yang mereka kirimkan ke keluarga di Indonesia, atau biasa kita sebut remintasi ya, itu jadi salah satu penyumbang devisa negara. Tapi sekarang nih, banyak profesi baru yang mampu menghasilkan devisa ya, itu konten kreator. Jadi banyak video-video edukasi, konten wisata, kuliner, musik, atau budaya Indonesia yang udah ditonton sama orang di berbagai negara. Nah, konten kreator itu bisa memperoleh penghasilan dari platform digital maupun kerjasama sama merek-merek internasional. Artinya zaman udah berubah nih, teman Produa. Kalau dulu orang itu harus pergi ke luar negeri untuk mendapatkan penghasilan global, sekarang kerjaan global justru bisa dilakuin di rumah dengan koneksi internet ya, teman Produa. Nah, kira-kira gimana ya pekerja migran Indonesia maupun konten kreator ini kira-kira punya satu kesamaan. Tapi sebenarnya bukan soal keberuntungan ya, tapi soal kompetensi. Jadi PMI yang sukses itu biasanya punya keterampilan, sertifikasi, sama disiplin ya, dan juga kemampuan bahasa asing serta mungkin etos kerja yang baik ya, teman Pradua. Nah, mereka ini jadi tenaga profesional yang dipercaya di negara tempat mereka bekerja. Gitu juga sama konten kreator sebenarnya, teman Pradua. Jadi konten yang sukses itu nggak cuman viralnya aja, tapi harus mampu buat manfaat konsisten dan juga kreatif, dan tentu aja punya kualitas ya. Kalau udah bermanfaat pasti punya kualitas yang baik. Jadi di era sekarang nih, anak muda itu punya peluang yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Ya kalau kamu suka ngobrol, suka bicara, kamu bisa jadi podcaster. Kalau kamu suka ngajar, kamu bisa buat-buat konten edukasi. Kalau kamu suka masak, kamu bisa bikin konten kuliner. Kalau suka main game, bisa jadi gaming creator. Nah, kalau suka desain nih, bisa jadi ilustrator digital, teman Produa. Nah, intinya jangan cuma jadi penonton lah di era digital ini. Kamu harus bisa ciptain karya. Karena dunia sekarang menghargai orang-orang yang punya kemampuan, teman Produa. Kalau kamu sebenarnya punya satu keahlian yang bisa menghasilkan uang, kira-kira apa nih? Boleh sharing-sharing lewat WhatsApp di 0416563033.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
9: Masih di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, gak kerasa ya, udah nyampe di tema topik kita hari ini ya. Sebenarnya ada satu hal yang perlu kita ingat ya, untuk jadi generasi muda penghasil devisa ini, karena bukan cuma uangnya aja, tetapi tentang gimana tenaga karya sama kemampuan kita itu bisa kasih manfaat untuk keluarga kita, untuk masyarakat sekitarnya, dan juga Indonesia. Jadi kalau kamu milih nih jadi pekerja migran Indonesia, kamu harus persiapin diri kamu lebih baik, tingkatin keterampilan kamu, kuasain bahasa asing, dan pastiin berangkat melalui jalur yang resmi ya, supaya hak-hak kamu ini sebagai pekerja tetap terlindungi teman Pro 2. Jangan coba-coba deh jalur-jalur aneh ya. Nah, kalau kamu milih jadi konten kreator juga, jangan cuma ngejar yang viralnya aja. Jadi konten kreator itu harus menginspirasi. Nyebarin informasi itu harus informasi-informasi positif. Dan jangan lupa ya, kamu harus mengangkat budaya Indonesia dan menghasilkan karya yang berkualitas. Jadi teman Pro 2 jangan pernah ngerasa minder karena berasal dari daerah. Karena hari ini nih banyak anak muda di kota-kota kecil yang mampu kerja untuk perusahaan internasional, jual produk ke luar negeri, bahkan punya jutaan penonton nih dari berbagai negara. Karena dunia gak lagi nanya nih kamu asalnya dari mana. Dunia akan nanyanya apa sebenarnya yang bisa kamu lakuin. Jadi mulai sekarang jangan takut mimpi besar ya. Belajar lebih giat, asah keterampilan kamu, kuasain teknologi yang ada, perbaiki kemampuan bahasa asing. Kalau ngomong soal kemampuan bahasa asing nih, ada programnya Pro 2 setiap hari Kamis ya, yaitu English Corner, di mana kamu bisa belajar bahasa Inggris bareng-bareng ya, di studio ataupun lewat radio ya, dengar-dengar. Nah, kamu bisa belajar ya setiap hari Kamis jam 4 sampai jam 5 sore. Sekalian promosi nih Teman Pro 2. Oke Teman Pro 2, kamu harus bisa bangun karakter yang jujur dan disiplin ya. Karena siapa tahu beberapa tahun lagi kamu itu jadi salah satu pemuda Indonesia yang ikut membawa nama bangsa ini ke tingkat dunia dengan menjadi penghasil devisa. Amin. So Teman Pro 2, masa depan itu gak ditentuin sama tempat kita lahir, tapi sama kemampuan kita untuk belajar dan berkembang. Ayo kita jadi generasi yang bukan cuma cari pekerjaan aja, tapi menciptakan pekerjaan itu, peluang itu ya Teman Pro 2. Generasi yang gak hanya sukses untuk diri sendiri, tapi bisa jadi kontribusi nyata nih untuk Indonesia. Nah, tetap semangat, tetap berkarya, dan jadi pemuda Indonesia yang siap mendunia. Oke, Teman Pro 2, masih banyak obrolan-obrolan seru lainnya. Dan jangan lupa, nanti di pukul 5 sore kita akan ada Gibol, Gila Bola bareng AI ya Teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 Resi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita Indonesia, sesungguhnya.
2: Wow, Giat. Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
3: Ih, bahasa apa sih itu?
4: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
5: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, selamat sore dan welcome back ya to Gibol, Gila Bola. Program yang selalu tentunya ngupas dunia sepak bola Piala Dunia 2026 dari sudut pandang yang berbeda dan seru, dan pastinya kamu akan makin paham nih. Nah, Gibol seperti biasa ya, yang unik adalah kita bakal ngobrol-ngobrol debat langsung nih sama AI ya, teman Pro 2. Jadi, teman Pro 2, kalau misalnya kita ngikutin Piala Dunia 2026, pasti sadar nih kalau memasuki fase gugur kemarin ya, suasananya langsung berubah drastis dan pertandingan jauh lebih menegangkan. Jadi ada gol-gol di menit-menit akhir, adu penalti yang bikin deg-deg ser ya, kartu merah sampai kejutan ketika tim unggulan harus tersingkir. Nah, pertanyaan nih, kenapa ya babak gugur itu selalu menghadirkan drama? Nah, apa tekanan yang besar, faktor mental pemain kah atau strategi pelatih yang jadi penentu? Nah, nanti kita akan bahas sama-sama, dan seperti biasa di Gibol ini gak akan sendirian ya, karena kita bakal punya lawan diskusi yaitu AI. Oke, teman Pro 2, kita tanya dulu AI-nya nih, siap gak nih? Halo AI, kamu siap gak jadi lawan diskusi aku di tema hari ini? Kenapa babak gugur itu selalu menghadirkan drama?
1: Siap banget, aku siap jadi lawan diskusimu. Jadi kita bisa mulai dari aspek tekanan psikologis para pemain, strategi yang dipertaruhkan, atau bahkan faktor keberuntungan. Kamu mau fokus ke yang mana dulu?
0: Oke AI, nanti kita sambung lagi ya. Kita tunggu dulu teman-teman Pro 2 ini gabung sama kita. Nah, jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal bahas Gibol Gila Bola bareng AI. Dan tentunya dengan topik hari ini ya, kenapa fase gugur itu selalu menghadirkan drama. Stay tune di Pro 2 Rarisibolga, teman terbaik.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, balik lagi ya di Gibol Gila Bola bareng Wulan dan juga AI nih teman Pro 2. Nah, udah waktunya nih kita mulai obrolan kita ya, lawan debat kita AI ini ya. Halo AI, kamu udah siap belum nih AI untuk ngobrol-ngobrol okay. Bareng aku?
2: Siap, kita ngobrol santai aja.

0: Ya, kalau misalnya ada hal lain yang menarik, kita bisa explore juga. Ada topik lain yang pengen kamu bahas atau mau lanjut ke drama di babak gugur?
1: Oke, masih soal fase gugur nih, di yang penuh drama ini ya, yang udah kita lewati ini ya. Nah, AI, menurut kamu kenapa sih pertandingan babak gugur itu pastinya ya terasa jauh lebih menegangkan dibanding fase grup, AI?
0: Nah, menurutku itu karena di babak gugur, setiap kesalahan itu benar-benar berisiko tinggi. Kalau di fase grup, masih ada kesempatan kedua. Tapi begitu babak gugur, setiap gol, setiap keputusan wasit, itu bisa jadi penentu nasib. Dan itulah yang bikin semuanya penuh dramatis.
1: Setuju ya sih kalau soal itu ya. Apalagi kemarin ya, untuk Mesir melawan Argentina ya, ada sedikit drama ya mengenai wasit ya. Benar nggak AI?
0: Iya, betul banget. Wasit itu sempat jadi sorotan, terutama di gol yang dianulir. Jadi tekanan psikologis itu makin kuat, dan para pemain juga jadi nggak bisa fokus sepenuhnya. Memang drama itu nggak bisa lepas dari babak gugur.
1: Nih, menurut kamu apa sih penyebab banyak gol itu sekarang tercipta di menit-menit terakhir atau di fase babak kedua nih?
0: Nah, itu juga menarik. Menurutku, selain kelelahan fisik, strategi tim juga makin matang di babak kedua. Mereka menekan lebih keras, dan kecepatan serta ketahanan mental itu kuncinya. Jadi, gol-gol penentu sering banget lahir di momen-momen kritis itu.
1: Oh, kamu menurut kamu tadi adu mengenai tekanan mental ya. Jadi, kenapa ya adu penalti itu selalu disebut sebagai adu mental?
0: Nah, bener banget. Karena di adu penalti, semuanya balik ke individu. Nggak ada yang bisa mengontrol itu selain fokus pemain. Rasa tegang, ekspektasi penonton, itu semua nambah beratnya tekanan, dan itulah yang bikin adu penalti begitu dramatis.
1: Nah, kalau menurut kamu nih, lebih sulit jadi penendang penalti atau penjaga gawangnya?
0: Wah, itu memang sering diperdebatkan. Tapi biasanya penendang penalti yang merasakan tekanan terbesar karena mereka harus punya kepercayaan diri penuh. Sementara kiper, mereka bisa lebih fokus membaca gerakan, tapi ya sama-sama menegangkan sih.
1: Oke, AI. Kalau kamu jadi pelatihnya, apa sih yang kamu lakuin? Kamu itu mau bermain menyerang atau bertahan nih kalau di babak gugur?
0: Nah, kalau aku jadi pelatih, aku bakal lebih condong ke strategi seimbang, tapi dengan sedikit penekanan keserangan. Karena di babak gugur, kalau kita bisa buru-buru unggul, kita bisa mengatur ritme permainan, dan itu bikin lawan lebih tertekan.
1: Oke, teman Pro 2, menarik banget nih analisis dari AI ya. Tapi sebenarnya sepak bola itu nggak cuma soal angka dan statistik ya, tapi juga semangat juangnya, keberanian ngambil resiko, dan momen-momen nggak terduga yang membuat olahraga ini tentunya dicintai miliaran orang, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah jeda ini kita akan bahas lagi apakah drama di balik fase gugur ini benar-benar bisa diprediksi oleh AI atau enggak nih. Tetap di Gibol Gila Bola di Pro 2 Rensi Bolga, teman terbaik kamu.
2: FM Pro 2 Sibolga,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
6: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
7: Pak, masih di kantor?
6: Iya, masih di kantor ini.
7: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
6: Iya.
7: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
6: Iya, Papa mau pulang.
5: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
6: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
8: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
9: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
7: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
9: rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
3: Balik lagi di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita balik lagi di Gibol, Gila Bola ya teman Pro 2. Dan masih dengan topik kita hari ini ya, kenapa di fase gugur ini banyak banget dramanya. Nah kita akan diskusi lagi sama AI nih teman Pro 2. Oke AI, apa kamu siap nih mulai diskusi lagi?
4: Tentu, kita bisa lanjut diskusi. Kalau kamu punya topik lain yang mau dibahas atau sudut pandang lain yang mau kita ulas, aku siap banget. Apa ada hal tertentu yang sekarang lagi kepikiran?
3: Oke, di sesi kedua ini nih AI. Apakah ya pertandingan dramatis itu sebenarnya bisa diprediksi atau enggak menurut kamu?
4: Nah, itu menarik. Menurutku kita nggak bisa benar-benar memprediksi karena banyak faktor yang berubah mendadak, misalnya cedera, keputusan wasit, atau momentum. Tapi pola tim-tim tertentu biasanya sih bisa kasih sedikit petunjuk meskipun tetap penuh kejutan.
3: Nah menurut kamu AI, apakah tim unggulan
4: persis.
3: Itu...
4: Jadi memang banyak faktor yang bikin ketidakpastian dan itulah yang bikin setiap pertandingan babak gugur itu begitu hidup, seru, dan selalu bikin kita tegang sampai akhir.
3: Iya maklum ya teman Pro 2, namanya juga AI ya. Kita belum selesai ngomong, dia udah nyamber aja nih. AI-nya semangat banget nih teman Pro 2. Oke AI, pertanyaan dari bulan berikutnya nih. Menurut kamu, apakah tim unggulan itu ya justru mendapat tekanan lebih besar?
4: Iya, setuju banget. Justru tim unggulan itu sering jadi sasaran ekspektasi yang tinggi. Jadi mereka harus buktikan bahwa mereka layak. Dan itu bikin tekanan psikologis mereka juga lebih besar.
3: Nah, kalau kenapa tim underdog nih sering tampil sekarang nih istilahnya kuda hitamnya itu sering tampil tanpa rasa takut ya?
4: Nah justru itu, tim underdog biasanya punya kebebasan, mereka nggak terbebani ekspektasi, jadi mereka main lebih lepas tanpa rasa takut dan seringkali justru mereka yang bikin kejutan di momen-momen krusial.
3: Iya sih setuju ya, kayak yang lagi viral ya tim Norwegia dengan Erling Haaland ya tentunya teman Pro 2. Nah AI, kalau harus milih nih faktor yang paling nentuin di babak gugur itu apa? Mental kah atau wasit kah atau pemainnya kah gitu?
4: Iya, kalau aku harus pilih, menurutku faktor mental itu yang paling menentukan. Ketika tekanan tinggi, tim yang bisa mengelola mental dengan baik, itu yang bakal keluar sebagai pemenang.
3: Ini pertanyaan terakhir nih dari aku nih AI. Menurut AI, apakah drama itu justru jadi alasan nih? Kenapa Piala Dunia ini akan selalu kita tunggu?
4: Iya, menurutku drama itu salah satu jantungnya. Karena setiap momen, setiap kejutan itu bikin kita terhubung, ikut deg-degan dan gak pernah bisa berhenti nonton. Jadi itulah yang bikin Piala Dunia selalu memikat.
3: Oke, teman Pro 2 itu dia tadi ya perdebatan dan perdiskusian kita dengan AI. Ternyata AI sendiri ini ngakuin ya, sepak bola itu sebenarnya gak bisa dijelaskan ya secara data aja. Tapi ada ruang-ruang kejutan terus ya, ada sesuatu yang bikin kita wah ya, banyak misalnya tiba-tiba underdog yang gak sangka-sangka masuk ke semifinal ternyata merupakan tim-tim yang gak diunggulkan malah masuk gitu, yang diunggulkan bablas semua di fase gugur kemarin ya. Nah kalau menurut kamu sendiri teman Prodo, momen apa nih yang paling dramatis di fase gugur ini? Adu penalti kah? Goal injury time kah? Kartu merah kah ya? Atau comeback dan juga penarikan ya pemain-pemain yang gak disangka-sangka? Nah boleh ya Ulan, tunggu komen-komen kamu lewat Facebook atau WhatsApp atau juga Instagramnya Pro2 RRC Bolga. Nah teman Pro2, dari obrolan kita hari ini udah bisa disimpulkan ya, babak gugur itu selalu penuh drama dan setiap pertandingan tentunya ada pertaruhannya. Gak cuma kesempatan ngulang tapi tekanan strategi mental ya, itu sedikit keberuntungan juga bisa berpadu jadi satu ya. Karena kan itu tadi kesempatan ngulangnya udah gak ada lagi ya. Dan mungkin teman Broadway itu juga alasan Piala Dunia ini berhasil menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Karena kita itu gak hanya nyaksiin pertandingan, tapi juga nyaksiin perjuangan, keberanian, dan kisah-kisah nih yang akan kita kenang sepanjang sejarah. Oke, makasih banyak untuk teman Pro 2 semua dan juga AI nih yang udah jadi teman diskusi kita hari ini. Dan tentunya teman Pro 2 yang udah setia nyimak dan berpartisipasi ya. Wulan mau pamit undur diri dulu, sampai ketemu di episode Gibol berikutnya dengan topik-topik seru lainnya ya, yang tentunya bakal menarik untuk kamu simak. Tetap di Pro 2 Rari Sibolga, teman terbaik kamu. Selamat sore dan sampai ketemu lagi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Maldives, cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun, semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya, nunggu lama. Apa ini?
0: Soal kau? Ya udah bawa. Awalnya, aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adik.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Jalan!

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda, huh? 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Jepun Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
2: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
1: Edit.
2: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
1: Betul.
2: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
1: Mereka ya, adalah sebuah band.
2: Iya,
1: mereka bukan adalah, ada band ya.
2: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
1: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
2: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
1: Oke.
2: Gua bisa nyampe coy.
1: Bener.
2: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
1: Yes.
2: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
1: Seru.
2: Jadi kalian dengerin aja radio yang lain ya.
1: Betul.
2: Jangan dong. Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
1: Iya maksudnya. Dia punya radio orang nggak apa-apa. Dengerin dong.
2: Nggak apa-apa kan. Mensukseskan.
1: Oh, iya benar. Yang penting tetap dengerin Pro 2.
2: Betul pastinya.
1: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
2: Oh, kita mau berdua kalau gitu?
1: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman berdua ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
2: Betul.
1: Mereka akan merilis, udah merilis.
2: Sudah merilis.
1: Ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya.
2: Hah?
1: Dan buat kamu teman berdua yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
2: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music. Live chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil.
1: Yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Damang.
0: Oke.
1: Baru dah.
0: Udah, itu bahasa Sunda kita tahu.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
2: Oke. Boleh.
0: Biasa, abis nyari Sunda, biasa.
1: Yang lain takutnya nggak ngerti.
0: Iya, bener gitu ya.
1: Sama, gue taunya kasar doang.
0: Iya, lagi.
1: Gak tau yang lain.
3: Kayak amplas
0: gitu. Iya, bener.
1: Amplas, bener.
0: Dago, tau.
1: Ada Morning Eagle.
0: Awewe.
1: Oh iya,
0: itu
1: bener. Awewe.
2: Itu pun kasar.
1: Bener. Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle, teman-teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Ayo, kita.
5: Halo, piye kabare?
1: Jawa.
0: Tapi mana sampe?
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa. Oke.
4: Katanya tahu Lani.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin Sule.
4: Kaweannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri ya?
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Dewa.
6: Lanjut. Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
0: Oke. Lucky. Lanjut.
7: Halo.
8: Saya pemain drum senar.
7: Oke. Mau siapa dulu nih?
8: Oh, sok atuh.
7: Mau sweet enggak?
8: Sweet. Tuh 25.
7: Ya. Oke. Boleh duluan.
6: Ya, halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya Catur.
1: Woi.
6: Tapi lebih suka ngalah.
1: Terus.
7: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh.
1: Ini dia.
7: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, Renjana.
9: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Oh, alright.
6: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
7: Yeah.
0: Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
6: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
6: Yeah.
1: Kebetulan yeah. Tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
6: Kalian itu nggak percaya.
1: Susah ya.
6: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
6: Emang loh. Emang
7: harus kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
7: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
6: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya. Iya, iya.
6: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
1: Oh.
6: Saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar.
8: Emang Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
1: Apa? Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
8: Baru makan di bawah bentar.
7: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
1: Tapi btw penasaran nih gue, penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
7: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
9: Panggilnya jangan terlalu serius.
3: Silakan. Ya. Oh iya iya silakan. Ya Morning Ego tuh ya kayak gini, maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan.
1: Oh.
3: Ya kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul, benar
3: enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
1: Benar.
9: Nama band yang positif lah gitu.
1: Positif. Luar biasa.
0: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
1: Salah satunya itulah bos, Andre. Juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya.

0: Sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh nggak sih?
1: Cuman beda.
0: Cuma kelihatan dari
1: jalan. Sebagai aku yang paling muda ya.
0: Oke.
1: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
2: 1 tahun.
1: 1 tahun cahaya.
3: 1 tahun cahaya.
2: Untung lu cewek. Untung lu cewek.
0: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
4: Susah.
0: Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
2: Waduh.
1: Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
0: Oh iya.
3: Rata-rata masih 19 sama.
0: Iya.
3: 1930. Kita tuh 90s. 90s.
0: Kang Ari 18 kayaknya.
3: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
5: Enggak sih. Enggak. QQ lah gue, 99.
4: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
0: Tahun kemarin.
1: Untuk formasi ini, jadi awal terbuat itu tahun 2023.
4: Oke.
1: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua, jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
0: Wah, happy anniversary.
2: Belum.
0: Bulan depan.
5: Jadi yang terakhir masuk itu
1: gua dulu,
5: Catur, Asa. Enggak, itu yang bikin maksudnya kita tiga nih, itu yang bikin keren, bro.
0: Boleh lah.
5: Karena ini grup udah hampir hancur ya.
0: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
1: Pegel gak sih berdiri mulu?
0: Morning Ego lahir gitu.
3: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
0: Oh.
3: Zaman-zaman
5: kafenya Ari maksudnya.
3: Menjelang udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame.
0: Britpop
3: lah gitu kan. Nah, cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah, tinggal kita pengen yang aneh gitu kan. Yeah. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya. Gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah, akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya aneh gitu ya pakainya ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger ecobelly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Cranberry, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah, akhirnya kita coba angkat lagi. Nah, jadilah si ecobelly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi root-nya tuh kesana terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya. Gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda bener. Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
0: segar
3: gitu ya di kuping.
0: Resep pisang.
3: Sok atuh sanur bari bae sia 20. Sok anu mana.
0: Oh iya.
5: Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
0: Oke.
5: Untuk membuat karya yang istilahnya itu kan sama-sama belum didengar ya.
0: Benar.
5: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya enggak. Itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
3: aneh.
5: Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
0: Oke.
5: Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
0: Benar.
5: Nah ini buat long lasting.

0: kayak gimana lebih baik kita bikin legacy.
1: Yes. Tapi selama men-tribute itu ada enggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada enggak?
2: Banyak sih. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
2: What is flat sih kalau buat
3: itu lagunya Eko Belly.
2: Lagunya
3: Eko Belly. Drumnya tuh patternnya ya, tuh sinkop-sinkopnya beda-beda ya. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
4: ganjil-ganjil
1: gitu. Oh itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
2: Teknikal banget.
1: Gokil, gokil. Tapi gokil.
5: Boleh nontonin besok nih?
2: Boleh.
1: Boleh kita dateng ya.
0: Boleh dong. Gua kasih free pass 2.
1: Mantap.
6: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruin di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
7: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego.
3: Yo.
4: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi gitu.
2: Oh gitu. Oh.
5: Harus kayak Michael Jackson.
2: Iya,
5: Michael Jackson.
6: Suara perut.
7: Bisa suara kayak gitu, masukin jadi anggota.
2: Aduh.
4: Member. Kita hari ini udah dapat banyak member.
3: Udah dapat
4: banyak member baru
3: banget. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari di online ya.
2: Benar.
4: Kita masukin Morning People.
2: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
3: Yang mau dibahas?
2: Bebas, kita album dulu ya.
3: Album.
2: Oke.
3: Gimana album? Menurut anda albumnya gimana?
2: Waduh, langsung ditembak.
3: Mantap,
2: lanjutkan.
7: Makasih.
4: Udah ditembak duluan.
3: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua ya Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli. Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
2: Bener sih.
7: Amin. Sorry ya kalau gua gak skeptis kayak lu. Gua amin.
4: Ini kok saling peres-peresan ya.
7: Men, doa baik pasti gue terima.
3: Iya, terima kasih.
4: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
3: Iya, harus.
5: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
3: Iya,
7: itu. Ewan lah.
3: Oke, cerita tentang album kalian ini.
2: Yes.
3: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
4: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi menjadi manusia.
3: Okay.
4: Ya, ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin-iniin banget lah.
7: Ono-ono itu anu-anu.
3: Jangan diiniin banget gitu.
2: Oke.
3: Jadi tentang emosi sebenarnya.
4: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
7: Merayakan menjadi manusia.
2: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
3: Ups and down ya.
4: Yep.
3: Jadi
8: kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
2: Benar.
8: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
2: Oke.
4: Nikmatin aja.
8: Menikmati semua momen di hidup anda.
4: Itu tagline MLM-nya ya.
2: Menikmati.
5: Saya premium kan ya. Yang diamond.
2: Yang ruby ada nggak ruby?
5: Tapi karena main kunci.
8: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan?
2: Bener.
8: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini si paling
3: menderita.
8: Padahal mah enggak. Nah si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka segala macam.
7: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak.
2: Oke.
7: Gitu kayak mencari hingga pagi, nggak pernah ketemu lagi.
2: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan dengan sosial media segala macem dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Igo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
3: Kang Catur, Kang Catur.
7: Kang Catur. Dewasa, dewasa. Dosen.
3: Agim nih, Agim.
0: Oh, Agim. Iya, jadi anak-anak ya. Ini dong kacamatanya. Ya, jadi di sini.
5: Bagaimana?
3: Diem tapi kocak banget ya. Gimana kan?
0: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarangnya karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya. Apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya.
2: Iya, iya.
0: Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah-salah dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Soalnya Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
3: Benar-benar. Ya, general ya.
0: Tentang apa ya? Mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Oh, ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
2: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
0: Anda bersedia datang? Saya siapkan formnya.
3: Abis ini nawarin ya.
2: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya? Kayak ya
7: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
2: Oke. Okay.
7: Nah, makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
3: Lagi kan. Semuanya.
2: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
4: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
2: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
4: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
2: Gila.
3: Lulus.
5: Coba apa tadi?
4: Ulangi.
3: Dreamer dah, lanjut.
2: Pagi, Ego, apa?
3: Biru Haru.
2: Terus ada In Time, Overthink. Baru
3: if only.
2: Bener.
3: Berapa lagi tadi?
5: Dua lagi.
3: Kasih clue.
7: Masa.
3: Lini masa. Satu lagi.
5: Insep.
3: Parable.
0: Selamat, Anda masuk menjadi anggota.
5: Dapat premium.
7: Call a friend.
0: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
5: Mungkin kita tinggal diterjunin aja.
3: Iuran.
4: Enggak. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
0: Entar beneran lo disangka Morning.
3: Morning ternyata yang MLM.
7: Kelihatannya langsung. Iya. Biarin relay dong.
5: Mahkotanya
7: nih. Diamond
2: loh. Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Nah, kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
4: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena balik lagi kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya.
3: Diiniin banget.
4: Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Oh, gitu. Okay. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
3: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
4: Kang Ari.
3: Iya. Oke.
7: Okay. Kang gara-gara apa?
4: Iya. Gara-gara.
2: Boleh dong ceritain.
3: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
4: Aku aja dia yang spill ya. Gak boleh. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
3: Ya ampun, kan kenapa gak telepon kita kan?
7: Gak ada masalah dia, tapi kayak gak ada yang peduli.
4: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu, lagu pagi itu.
3: Ya.
4: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
0: Laki kok curhat.
2: Aduh.
0: Bikin lagu dong.
2: Nah, itu dia.
3: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang? Kan
0: mereka lebay.
3: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
7: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
5: Kehilangan pelanggan.
8: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasainnya, kita enggak mungkin bisa cerita. gitu kan.
7: Yeah. Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
8: Ya, yeah. Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain.
3: Oh, okay.
8: Bener nggak sih?
3: Yeah,
8: iya kan. Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
2: Benar-benar.
8: Ya, ya, ya. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
2: Iya enggak? Iya. Soalnya udah malam.
3: Malam soalnya.
8: Jadi jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
2: Oke, oke, oke. Benar-benar.
8: Cuman pagi doang sepi.
7: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
3: Ya, benar paginya waktu
8: pagi
3: itu ya.
8: Doang.
2: Oh, iya benar.
8: Ya, siang kerja lah.
4: Iya. Masih
8: kan gawe lah gitu. Ya,
2: benar.
8: Ya pagi doang sama mana gitu kan.
2: Benar.
4: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Oh, itu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
2: Yeah,
4: kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
3: Oke, kalau gitu kita dengerin dulu kali teman berdua tentang single yang ada di album ini.
2: Yes.
3: Judulnya adalah Pagi.
2: Here we go.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bareng sama Morning Ego.
1: Alright. Lupa.
2: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
1: Betul.
2: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
2: Nah, Kang Dewa.
3: Gimana? Coba diulangi lagi.
1: Enaknya lagu pagi.
3: Guru lagi ngobrol
1: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
2: iya.
1: Kapan?
2: Gurunya marah. Gurunya marah. Bukan dengerin. Gurunya marah.
3: Didengerinnya pas malam-malam dong.
1: Oke. Okay.
3: Biar semangat kita tetap pagi.
1: Oh.
3: Gitu ya kan.
1: Bener sih.
4: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak denger pakai puterin.
2: Iya.
4: Bener.
1: Marketingnya
4: ini lagi kemana nih?
3: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
2: besok SP ya. Gitu. Besok SP ya.
1: Dikasih
2: SP langsung banget di SP.
3: Turun gue jadi itu jadi dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
4: Turun lo jadi perunggu.
2: Iklan dong. 33 kali.
1: Jadi band.
2: Bener. Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
3: Oh, ini ada yang unik nih di.
2: Ini.
3: Ada ceritanya nih.
2: Ini.
3: Jadi begini.
2: Lama.
3: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
2: Kayak tadi kan ya.
3: Ya kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
3: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
1: Oh wow. Nah, oke.
3: Okay. Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
2: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
2: Jalan lagi.
3: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
2: Oh iya.
3: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan apa ya diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
2: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
3: Ada.
1: Luar biasa.
2: Bakar sate.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya.
5: Ini fun fact bener. Dia
4: beneran. Dosen gitar S3 dia. Udah lah, gak ada yang bisa ngeliat.
2: Morning Ego 8 coba.
5: Iya di Instagramnya.
2: Dilihat ya?
5: Ada.
2: Atraksinya ada?
5: Ada.
2: Gila.
1: Waduh.
2: Terus. Barongsai gitu, barongsai.
5: Ini baju siapa tuh barongsai?
2: Coba itu.
6: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya, nanti naik. Oh,
2: Bisa.
6: Simbal atau cah?
2: Ada nyawer laut mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman produser penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
2: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
2: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa nanti lu denger aja.
2: Oke.
4: Di base camp di deket tempat kopinya dia gitu. Ya enggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu terus tahu vokal ya.
2: Oke.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap.
2: Oh.
5: Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
2: Busa.
5: Dudukan sofa itu tempel di situ. Iya. madep tembok kayak orang yang cepet gitu.
2: DIY ya?
4: DIY.
5: DIY
4: proper studio ya.
5: Kecuali drum. Kecuali drum curang emang.
4: Beda.
2: Kok gitu kan?
4: Ya itu.
1: Kelas. Beda kelas.
2: Kok begitu?
7: Jadi maksudnya gini. Kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
4: paradigma gitu.
7: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album. Ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
4: Widih.
7: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
2: Teknologi ya?
5: Ada teknologi.
2: Teknologi ya?
7: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Itu. Iya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
7: Kita gak.
4: Enggak ya?
7: Jadi kalau nanti teman-teman denger albumnya Morning Igu dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
2: Terakhir so S3 marketing. Semuanya S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita apa DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
1: Itu dia.
2: Itu.
6: Namanya milik
2: Tuhan. Biasa.
1: Semua band milik Allah.
2: Komen milik Allah.
4: Haleluya.
7: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
1: Iya benar. Oke.
4: Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya itu. Momen itu lewat.
1: Iya benar benar.
4: Akhirnya basi. Nah, kita menghindari itu.
2: Oke. Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
2: Morning People buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
7: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya. Lu sedih, ya kan?
4: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
1: Benar.
7: Sedih gak akan selamanya.
2: Gak selamanya.
1: Benar-benar.
2: Luar biasa.
1: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
7: Nikmatin aja.
4: Waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
2: Happy.
4: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
1: Benar.
2: Luar biasa.
1: Gokil. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
1: semua.
5: Bisa.
2: Oke.
1: Okay. MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
5: MV-nya ada dong. Oh, ada. Di YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok di.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kang Catur seneng banget. Ada dong. Ada dong. Masa nggak ada gitu.
4: Kalau solo gitar juga ada dong.
7: kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
2: Oh, ada website.
1: Oh, ada.
2: Di
1: mana bisa dicek?
7: morningigo.com.
1: Oke.
2: Bisa dicek
7: tuh. Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
2: Alright. Keren.
4: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
2: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
4: Amin loh.
2: Kita dengerin kali ya.
1: Nanti ada live session berarti.
2: Live session ya.
1: Benar-benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
2: Yes.
1: Gimana Lan? Apa kabar?
2: Iya. Barong saya. Mereka udah, akan udah. Coba ya.
1: Yes, untuk bawakan live station ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
2: Yes.
1: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
2: Betul ya. Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
1: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi. Okay. Untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
1: Iya.
2: Apa kabar hari ini, Dit?
1: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
2: Sehat.
1: Oke, luar biasa. Oke ya.
2: Oke.
1: Sudah siap? Oke, masih prepare.
2: Oke. Okay. Ice keren banget, Kang. Punya kecerekan.
1: Benar.
4: Telur.
2: Asik.
1: Oke. Oke, sudah siap?
2: Sudah siap.
1: Sudah siap? Ready?
2: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Ya menurut saya radio itu seru untuk menghibur ketika sedang kayak lagi galau, bisa mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
2: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
3: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah? Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau. Cuy.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
6: Teman terbaik kamu.

0: lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan

0: kebudayaan, digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: dikhawatirkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Merdeka!
3: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: yang aku beli itu lagi promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih?
2: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Ayo, ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Yah, kalah lagi.
1: Jurus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
2: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Hah? Pangeran Kodok?
3: Bayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
4: Teman terbaik kamu.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: don't trap on your personal desk. Babe, you're the only blue I love the best.
1: Halo mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar, mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
4: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, disinfire kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
7: Teman terbaik kamu.

0: That one's not gonna make it. Most of these are...
1: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
4: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Kelompok 2, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan ini pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali melenggarkan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti

0: Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah ungkapan yang sangat indah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia sekaligus sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau pernah mengatakan, "Kullu ma warada fil Qur'ani min al-ibadati fa huwa bi ma'na at-tauhid." Semua yang datang di dalam Al-Qur'an, ya, jika kita membaca Al-Qur'an kemudian kita mendapati di dalam Al-Qur'an ada ungkapan atau ada kata ibadah, maka ketahuilah bahwasanya maksudnya adalah tauhid. Maksudnya adalah menghususkan, mengesakan hanya Allah saja dalam ibadah tersebut. Ini akan sangat membantu kita dalam mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an yang di situ terdapat lafaz tentang ibadah. Kita ambil salah satu contoh firman Allah dalam surat Maryam ayat yang ke-65. Allah berfirman, "Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbus samawati wal ard, Rabb pemelihara, pencipta, pemberi anugerah, pemberi rizki bagi segenap alam, bagi langit-langit dan bumi dan segala sesuatu yang berada di antara keduanya. Maka ibadahilah Allah semata, ibadahilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetaplah engkau dalam peribadatan kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini perhatikan firman Allah, "Fa'budhu wastabir li'ibadati." Ibadahilah Allah, sembahlah Allah, dan tetaplah engkau konsisten, bersabar, istiqamah di atas peribadatanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada kata-kata ibadah. Kita kembali kepada ucapan Ibnu Abbas tadi, "Kullu ma warada fil Qur'ani min al-ibadah fa huwa bi ma'na tauhid." Segala lafaz ibadah yang datang atau yang terdapat di dalam Al-Qur'an, maka ketahuilah bahwasanya yang dimaksudkan adalah tauhid. Artinya, ibadahilah hanya Allah saja. Jangan sekali-kali sekutukan Allah dalam ibadah. Jangan sekali-kali di samping engkau beribadah kepada Allah dengan salatmu, dengan puasamu, dengan hajimu, namun ternyata engkau beribadah kepada selain Allah dengan rasa takutmu, dengan rasa cinta dan pengagunganmu kepada makhluk, kepada selain Allah, kepada orang-orang yang sudah mati. Engkau takuti dia karena engkau menyangka dia bisa memberikan mudarat kepadamu, dia bisa memberikan mara bahaya, bisa membuatmu kualat. Ini adalah bentuk ibadah, ibadah hati yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat ini sekali lagi bisa menjadi dalil perintah untuk bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan ibadah setulusnya, seluruhnya untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus ayat yang mulia ini terdapat isyarat tentang pembagian tauhid menjadi tiga. Tauhid kita ketahui dikelompokkan oleh para ulama menjadi tiga kelompok besar. Pertama adalah tauhid ar-rububiyyah, dan ini diwakili oleh firman Allah, "Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma." Ini mengandung isyarat tauhid ar-rububiyyah, hanya Dia pencipta, pemelihara, penguasa, pemilik alam semesta. Kemudian tauhid al-asma wa sifat, ini diisyaratkan oleh firman Allah di sini, "Hal ta'lamu lahu samia?" Apakah engkau mengetahui ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifatnya, dalam zatnya? Kemudian tauhid al-uluhiyah, ini yang ketiga. Dan ini adalah tujuan, ini adalah ghayah. Tauhid al-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat melazimkan atau berkonsekuensi pada tauhid al-uluhiyah. Dan ini diisyaratkan oleh firman Allah, "Fa'budhu wastabir li'ibadati." Ibadahilah hanya Allah dan bersabarlah, tetaplah engkau konsisten, istiqamah di atas peribadatan hanya kepadanya. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tahu, tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih. Minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Kita Indonesia, sesungguhnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke teman Pro 2, selamat pagi. Waktunya Info Pro 2 pukul 6 pagi. Johan dan Joshua 17 dikonfirmasi tengah mempersiapkan unit baru yang ditargetkan debut pada Oktober mendatang. Jadi kabar tersebut muncul setelah laporan media lokal Korea Selatan yang menyebut keduanya akan membentuk unit duo terbaru dari grup tersebut. Nah, Pledis Entertainment kemudian membenarkan persiapan tersebut melalui pernyataan kepada Dispatch tanpa mengungkapkan rincian konsep maupun jadwal perilisan. Agensi menyatakan Johan dan Joshua sedang menyiapkan debut unit untuk target peluncuran pada Oktober tahun ini. Unit Johan dan Joshua akan jadi duo berikutnya yang diperkenalkan Seventeen setelah sejumlah unit beranggotakan dua personil sebelumnya, dan sebelumnya grup tersebut telah menghadirkan GNW, HNW, HNW, CXM, DXS, kemudian ada V8 dengan proyek unit khusus. Nah, GXW merupakan unit Jonghan dan Wonwoo, sedangkan HXW dibentuk oleh Hoshi bersama Woozi dalam proyek sebelumnya. Sementara itu, CXM beranggotakan S-Corps dan juga Mingyu dengan DXS yang mempertemukan DK serta Sungkwan dalam satu unit yang sama. Oke teman Pro 2, V8 juga menjadi unit duo nih yang mempertemukan Vernon dan juga D8 yang menambah variasi aktivitas individual anggota Seventeen. Kehadiran unit-unit tersebut memperluas karya grup melalui perpaduan karakter musikal yang berbeda dari setiap pasangan anggota. Jadi debut terbaru ini menandai aktivitas Jonghan setelah menyelesaikan kewajiban militernya pada akhir Juni lalu. Jonghan resmi menyelesaikan masa tugas setelah menjadi anggota pertama Seventeen yang menjalani wajib militer di Kamis 25 Juni 2026. Nah, sebelumnya Jonghan memulai masa wajib militer pada September 2024 dan sempat menghentikan sebagian kegiatan grup. Pledis Entertainment belum menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai nama unit, album, dan maupun format formasi 2 tersebut. Oke teman Pro 2, itu dia tadi Info Pro 2 pukul 6 pagi. Jangan kemana-mana, masih banyak informasi seru dan lagu-lagu seru lainnya. Tetap dengerin Pro 2 Rarisibolga, teman terbaik kamu.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Oke, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Wulan di pagi hari yang insya Allah cerah hari ini ya. Oke, di pada kali ini kayaknya seru ya. Pagi-pagi kita udah ngebahas keseruan pertandingan dini hari tadi ya, di mana Spanyol versus Belgia. Ya teman Pro 2, yang tadi abis begadang sekarang udah bangun pagi lagi di hari Sabtu 11 Juli 2026 ini ya, udah dapat kabar gembira nih penggemar Spanyol ya kan. Jadi Spanyol itu memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1. Nah, duel perempat final di SoFi Stadium Inglewood Sabtu 11 Juli 2026 dini hari tadi itu berlangsung ketat ya sampai dengan menit-menit terakhirnya. Nah, kemenangan Spanyol itu ditentukan sama golnya Mikel Merino ya dalam penghujung pertandingan tadi ya teman Pro 2. Nah, sebelumnya Fabian Ruiz juga sudah membawa La Furia Rosa unggul sebelum akhirnya Charles de Ketelaere menyamakan kedudukannya ya. Oke, Spanyol ini sebenarnya sudah mendominasi dari babak pertama ya. Jadi sejak awal peluit dibunyikan, Spanyol langsung mengambil inisiatif untuk menyerang dan juga menguasai bola nih teman Pro 2. Dan Belgia mendapat pukulan nih setelah Yuri Tielemans itu mengalami cedera waktu pemanasan, jadi gagal untuk main ya hari ini ya. Dan dominasi Spanyol itu sebenarnya belum membuahkan peluang berbahaya ya untuk 15 menit pertamanya ya. Dan Belgia ini juga kesulitan mengembangkan permainan karena kalah nih dalam perebutan bola di lini tengah ya. Dan pada menit ke-21 Lamine Yamal itu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tapi bola masih melambung jadi belum terlalu mengancam gawangnya Spanyol ya teman produ gawangnya Thibaut Courtois ya. Dan akhirnya setelah turun minum di menit ke hydration break lah ya, bukan turun ini ya, di menit ke-24 kedua tim ini belum mampu menciptakan peluangnya ya. Spanyol sebenarnya lebih mendominasi sih, tapi Belgia ini banyak bertahan juga. Nah, akhirnya di menit ke-30 ya, Fabian Ruiz itu berhasil meluncurkan gol ya ke gawang Belgia teman Pro 2. Nah, ini kabar gembira untuk penggemarnya Spanyol, tapi harus harap bersabar ya untuk penggemar Belgia karena ternyata Belgia tidak bisa lanjut ke semifinal teman Pro 2. Ya, lumayan ya untuk kabar di pagi hari yang cerah ini teman Pro 2. Tetap semangat. Kita masih banyak pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026 lagi ya. Untuk kamu-kamu yang penasaran, biasanya pada nobar ya bola gembira. Ada juga yang bisa dengerin nih dari Relay dari Pro 3 Jakarta di Pro 1 RRC Bowl Gatawan Pro 2. Oke teman Pro 2, masih banyak informasi seru dan juga obrolan seru lainnya. Tetap dengerin Pro 2 RRC Bowl Gat, teman terbaik kamu.

0: Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2. Ini selamat pagi ya untuk teman-teman Pro 2 semua yang baru aja gabung bareng Wulan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Harus tetap penuh semangat ya, untuk para penggemar tim Belgia. Jangan patah semangat, masih banyak tim-tim yang bisa kita bela selanjutnya ya. Ada Norwegia versus ini Inggris ya di selanjutnya. Ada Argentina, kemudian ada Swiss lagi. Masih banyak yang ya bisalah kita jagoin ya untuk masuk ke semifinal Piala Dunia 2026 ini ya teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong nih, siapa nih yang begadang, udah begadang tadi tapi masih bisa bangun pagi teman Pro 2. Ini termasuk morning person mungkin ya. Morning person itu kebiasaan baik ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa tetap bersemangat, fokus pada saat matahari baru aja terbit ya teman Pro 2. Sementara yang lain tentunya masih guling-guling di kasur ya. Nah, ini ciri-ciri morning person ya kan, punya kebiasaan bangun pagi, terus langsung bisa fokus, jam biologis tubuhnya itu sudah bisa mengatur dengan baik siklus tidur dengan bangun ya, atau di bahasa ilmiahnya ritme sirkadian ya kalau nggak salah teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, morning person itu sering banget dianggap jadi kunci sukses ya untuk banyak orang-orang produktif nih. Tapi secara medis kondisi ini sebenarnya dipengaruhi sama faktor genetika dan lingkungan juga loh. Dan memahami ritme tubuh sendiri itu penting teman Pro 2, supaya kamu semua bisa maksimalin potensi energi harian kamu tanpa harus kelelahan ya. Nah, kalau kamu punya pola hidup yang teratur nih sebagai morning person atau penyuka pagi hari, itu dampaknya positif banget untuk kesehatan fisik sama mental kamu. Tapi untuk sebagian orang nih, ngubah

Kebiasaan dari night owl jadi early bird ya bahasanya ya, dari burung hantu ke burung burung di pagi hari ya, itu punya usaha yang harus konsisten tentunya, dan tentunya kamu harus paham juga higienitas tidur itu sendiri. Nah, teman berdua mau tahu nggak apa sih ciri-ciri dari morning person ini dan gimana cara membentuk kebiasaan ini? Nah, jangan lewatin ya obrolan kita di pagi hari ini. Tetap dengerin Pro 2 Rarsi Polka, teman terbaik kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti Visa Pre-Sale Draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM
0: Pro 2.
1: Balik lagi di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti topik kita ini ya, judul acara kita ya, yaitu Spada selamat pagi teman Pro 2. Kita ngebahas nih mengenai morning person atau orang yang punya kebiasaan bangun di pagi hari. Nah, kalau secara ilmiah sebenarnya morning person itu merujuk sama individu yang kronotipenya itu lark atau early bird ya, bahasa gaulnya ya. Jadi kronotip itu adalah kecenderungan alami tubuh ya untuk tidur pada waktu tertentu di siklus 24 jam. Jadi orang dengan kronotip ini biasanya paling waspada, kemudian kreatif dan tentunya berpower di pagi hari ya. Mereka biasanya gak kesulitan untuk bangun pagi tanpa harus dibantu sama alarm. Nah, cenderung biasanya kalau malam hari mereka akan mengantuk di awal-awal malam. Nah, ritme sirkadian dari morning person ini itu bekerja dengan cara melepaskan hormon kortisol atau hormon stres yang membantu untuk terjaga itu lebih awal di pagi hari teman Pro 2. Nah, sebaliknya hormon melatoninnya atau hormon tidurnya itu mulai diproduksi lebih cepat saat hari mulai gelap. Jadi ini yang memicu rasa kantuk sekitar jam-jam 9 atau jam-jam 10 di malam hari. Nah, ciri-ciri utamanya morning person ini, yang pertama itu dia tadi, dia mudah bangun. Nah, jadi waktu bangun tidur mereka gak ngalamin yang namanya sleep inertia atau rasa linglung atau pusing setelah bangun. Nah, nanti kita akan bahas lagi nih mengenai sleep inertia ini. Nah, kemudian puncak produktivitasnya itu ada di pagi hari teman Pro 2. Jadi tugas-tugas berat yang membutuhkan konsentrasi tinggi biasanya mereka kerjakan sebelum jam makan siang. Dan mereka ini punya jadwal tidur yang konsisten ya teman Pro 2. Dan termasuk bangun juga di jam yang sama teman Pro 2. Dan punya sensitivitas terhadap cahaya. Nah, tubuh mereka ini responsif terhadap cahaya matahari pagi dan yang membantu ya menekan produksi melatonin secara efektif teman Pro 2. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kronotype ini atau kronotipenya dari morning person ya, lark atau early bird ini. Nah, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas.

0: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iya lah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
2: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.